0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
4: ya masih panjang
3: gitu. Nah, saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu.
4: Iya. Iya.
3: Karya gitu atau semacamnya.
4: Iya. Kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh dari daun telang.
3: Telang.
4: jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan, tetap teh untuk diminum itu ya, tapi teh dari daun telang itu kita sudah budidayakan di sekolah, kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang SMP 9 kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik, karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak hasilnya.
3: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
4: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
3: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di program yang sama, teman Pro 2 di Spada. Ini kita setelah beberes tempat tidur teman Pro 2 dengan kegiatan positif yang kita mulai di pagi hari, kita lanjut ke micro habit yang kedua yang pastinya bakal bikin badan kamu merasa kayak baru selesai di servis rutin ya teman Pro 2, yaitu dengan minum air hangat dengan perasan lemon. Wow, ini teman Pro 2, selama kita semua tidur 6-8 jam, tubuh kita itu bekerja keras melakukan regenerasi sel, dan itu yang akhirnya bikin kita kehilangan banyak cairan. Jadi pas kamu bangun, kondisi tubuh kamu itu sebenarnya lagi dehidrasi berat. Kebiasaan kita biasanya langsung cari kopi atau teh manis buat mengejar sugar rush tadi, teman Pro 2. Padahal organ dalam tubuh kita itu lagi butuh mandi dengan air putih loh, teman Pro 2. Ini kebiasaan siapa nih? Pagi hari setelah bangun tidur bukannya nyari air putih, malah nyari kopi atau teh nih. Tapi teman Pro 2, ini bisa kita bilang cukup dengan waktu 3 menit aja. Kamu bisa ambil segelas air hangat, jangan terlalu panas-panas ya. Air hangat, terus kasih perasan lemon secukupnya aja. Air hangat ini bisa bakal membantu membangunkan sistem pencernaan kamu secara lembut, bukan yang dikagetin pakai kafein atau gula, teman Pro 2. Dan lemonnya sendiri ini berfungsi sebagai detoksifikasi alami yang membantu hati atau liver kita buat membuang sisa-sisa racun dari semalam. Efeknya apa sih kalau kamu bertanya? Terus efeknya buat tubuh saya apa? Kamu bakal merasa lebih segar, nafas lebih bersih, dan metabolisme tubuh kamu bakal langsung tancap gas buat membakar energi seharian. Jadi buat kamu yang lagi tinggal di Palu sekarang ya, ini penting banget buat kulit tetap terhidrasi dan badan gak gampang lemas kena panas matahari kota Palu yang sangat-sangat panas. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita di pagi hari ini, tentunya masih dengan pembahasan kita soal micro habit di pagi hari, teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran, di segmen berikutnya saya bakal bahas apa, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi yang sama di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Biarkan dulu apanya tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
2: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayaknya. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
1: Rimpang?
2: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
1: Iya, okay.
2: Gitu. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya? Familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada apa ya, background kesehatan ya.
1: Enggak ada sama sekali gitu.
2: Enggak ada sama sekali.
1: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
2: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
1: Okay.
2: Jadi beralih ke ini, minuman herbal.
1: Minuman herbal gitu.
2: Saya seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Nah, di segmen ini teman Pro 2, ini bisa dibilang adalah suatu tantangan yang paling ngeri-ngeri sedap sih buat generasi kita, soal digital detox 30 menit pertama. Karena kalau bisa kita bilang teman Pro 2, di antara kita semua pasti yang baru melek aja tapi jarinya udah otomatis nyari HP di bawah bantal. Iya gak sih teman Pro 2? Kebiasaan siapa nih yang baru buka mata langsung nyari HP teman Pro 2? Terus yang dibuka adalah Instagram buat lihat update mantan. Waduh. Atau mungkin langsung buka TikTok buat lihat drama yang lagi viral. Atau malah langsung buka grup WhatsApp kantor nih yang isinya adalah deadline-deadline yang harus dikejar hari ini. By the way teman Pro 2, kalau kamu sadar, kebiasaan ini tuh bikin mental kita diserbu sama masalah dunia sebelum kita sempat menarik nafas. Nah, kenapa sih 30 menit pertama? Jadi 30 menit pertama itu setelah bangun ya, itu adalah waktu paling sakral buat otak kamu. Otak kamu masih dalam gelombang theta yang sangat tenang dan kreatif. Kalau kamu langsung suapin sama informasi negatif, tuntutan pekerjaan, kamu bakal merasa cemas, terburu-buru, dan mood kamu, yes, kamu gak berharap mood kamu akan baik teman Pro 2. Jadi mood kamu bakal jadi reaktif seharian loh. Jadi coba kamu mulai mungkin besok atau kapanpun itu, kapan kamu siap deh teman Pro 2, kamu mulai simpan HP di luar jangkauan, gunakan 30 menit itu buat sekedar duduk, dengerin suara suara sekitar, atau mungkin mendengarkan radio kayak gini. Kasih diri kamu waktu buat login ke dunia nyata dulu sebelum kamu login ke dunia maya. Rasain bedanya mulai hari ini teman Pro 2, kalau kamu bakal ngerasa jauh lebih tenang dan punya kontrol penuh atas emosi kamu seharian penuh nanti.

0: asli dengan pakai foto selfie baru kata ya.
1: Jadi perkenalkan, nama saya Jesse Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
2: Perkenalkan, nama saya Nover Hines Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
3: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.

Friends pada teman berdua, dan tentunya kamu masih ditemani sama penyiar andalan kamu, asik. Ada Iyek teman berdua yang masih menemani kamu. Tentunya pagi hari ini kamu juga boleh masukin lagu-lagu favorit kamu atau requestan favorit kamu di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @perduapalu dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, di segmen kali ini teman berdua, kita masih membahas soal micro habit yang tentunya bakal bikin kamu jadi orang yang jauh lebih bersyukur, teman berdua. Jadi kalau kamu bisa memulai aktivitas kamu dengan, mungkin nih saran dari saya, bisa dengan journaling atau menulis singkat, teman berdua. Jadi gak perlu berpikir yang berat-berat dulu kayak mau bikin skripsi, teman berdua, tenang. Jangan langsung berat-berat. Cukup kamu sediakan buku catatan kecil atau kertas apa aja di samping kasur kamu. Tulis 3 hal yang kamu syukuri pagi hari ini. Misalnya sesimpel masih bisa nafas, semalam masih tidur nyenyak, semalam masih bisa tidur dengan durasi 8 jam. Dan tulis 1-3 hal yang mungkin bisa jadi prioritas utama kamu untuk hari ini. Proses menulis ini, teman berdua, sebenarnya adalah cara kita untuk mendownload semua keruwetan gak tuh? Orang Kaili bilang keruwetan. Keruwetan di kepala jadi sesuatu yang tertata di atas kertas. Dengan menuliskan apa yang kamu capai, teman berdua, otak kamu bakal punya kompas atau arah buat bergerak seharian ini. Jadi kamu gak bakal gampang kebingungan atau ngerasa hari kamu lewat gitu aja tanpa hasil. Nah, ini cuma butuh waktu maksimal 5 menit aja. Tapi dampaknya ke fokus dan kesehatan mental itu sangat luar biasa, teman berdua. Jadi daripada waktu 5 menit kamu cuman dipakai buat scrolling aja dan gak jelas, teman berdua, yang cuma bikin iri lihat hidup orang lain, mending kamu pakai buat merancang kebahagiaan kamu sendiri, kan. Jadi yuk kita mulai hari ini, mulai dari ritual kecil ini, biar hidup kamu tentunya makin teratur dan makin terarah.

Pro 2.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Kuala dan Kabupaten Sigi ya?
9: Iya benar-benar. Okay.
8: Seperti apa?
9: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
10: Jadi di Baku Bantes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pre-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di pre-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Gitu. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
12: Selamat pagi teman Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya kita sepada teman Pro 2 ya, bareng sama Yek Mulan di sini. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu hal yang mungkin ini sering kamu temuin gitu teman Pro 2. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, semoga buat kalian semua yang sekarang menjalani weekendnya dengan liburan teman Pro 2, dan yang pagi hari ini udah badannya udah pada bangun gitu teman Pro 2, pikirannya sudah mulai jalan, semangat udah mulai terkumpul, dan yang paling penting teman Pro 2, perut belum mulai mengirimkan notifikasi darurat teman Pro 2. Karena kalau udah pagi ya teman Pro 2, apalagi setelah bangun tidur, salah satu hal yang paling sering dipikirkan manusia itu biasanya cuma dua ya teman berdua. Yang pertama, hari ini mau ngapain, dan yang kedua, hari ini makan apa teman berdua. Nah kalau pertanyaannya yang kedua udah muncul teman berdua, hati-hati loh, karena dari situlah biasanya perjalanan panjang dimulai. Asik, awalnya cuma buka medsos, terus nanti kita buka apa ya teman berdua, ojol gitu teman berdua, untuk ngecek-ngecek makanan gitu ya, niatnya cuma lihat-lihat aja, tiba-tiba nih buka IG, buka TikTok juga muncul video makanan teman berdua. Scroll dikit makanan lagi, scroll lagi ada kuliner khas daerah, scroll lagi ada orang makan dengan ekspresi yang meyakinkan gitu teman berdua ya. Nah apa ya teman berdua, pagi hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu atau topik yang kayaknya keren ya teman berdua, yaitu tentang hunting kuliner khas daerah yang viral dan enak teman berdua gitu ya teman berdua. Nah dalam berdua budaya dan pariwisata kali ini teman berdua, kita bakal ngobrolin topik ini bakalan panjang gitu teman berdua ya. Dulu kalau mau tahu makanan enak di suatu daerah tuh biasanya kita harus bertanya gitu, di sini makanan yang terkenal apa, warung enak di mana, kalau datang ke kota ini wajibnya makan apa gitu ya. Sekarang kayaknya beda ya teman berdua, sekarang kita tinggal buka medsos aja, cari nama kota, cari nama daerah, cari kuliner aja ya teman berdua, selesai gitu. Dalam beberapa menit aja kita bisa menemukan puluhan bahkan ratusan video makanan gitu, ada yang merekam proses memasaknya, yang merekam antriannya gitu ya, ada juga yang fokus memperlihatkan porsinya, dan mungkin ada juga yang belum makan 3 suap udah bilang ini paling enak se-Indonesia gitu teman berdua. Nah disitulah menariknya gitu, media sosial ini membuat makanan khas daerah punya kesempatan untuk dikenal oleh lebih banyak orang gitu. Sebuah makanan yang sebelumnya mungkin hanya dikenal oleh masyarakat lokal saja, sekarang ini bisa muncul di layar orang dari berbagai kota, bahkan dari daerah lain, dari pulau lain, sampai akhirnya orang mulai penasaran gitu, mulai cari, datang gitu, dan akhirnya viral teman berdua. Dan kita hidup di zaman ketika satu video makanan bisa membuat sebuah tempat itu tiba-tiba jadi rame teman berdua. Kemarin mungkin warungnya biasa aja gitu, pelanggannya sebagian besar masyarakat sekitar. Hari ini ada satu konten yang viral, besok antriannya pasti akan panjang teman berdua ya. Orang mulai datang, mulai penasaran, mulai itu akhirnya membuat-buat konten di tempat tersebut, dan akhirnya makanan itu semakin dikenal oleh banyak orang gitu. Nah ini menunjukkan bahwa anak muda dan media sosial ini selalu punya pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner gitu. Karena sekarang makanan ini bukan hanya soal rasa, makanan juga menjadi pengalaman, cerita, konten, identitas, dan bahkan alasan untuk melakukan perjalanan gitu teman Pro 2. Siapa yang pernah punya pengalaman kayak gini teman Pro 2? Ada makanan viral di kota lain, terus temanmu bilang, kita kesana yuk. Kamu tanya tuh, ngapain? Jawabannya makan. Bukan mau menghadiri acara, bukan mau rapat, bukan ada urusan teman Pro 2, cuma pengen makan aja gitu. Dan itu sekarang bukan hal yang aneh aja gitu teman Pro 2 ya. Banyak anak muda yang melakukan perjalanan dengan tujuan berburu makanan. Istilahnya bisa disebut kulineran teman Pro 2 atau food hunting gitu. Atau mungkin wisata rasa sedap. Karena setiap daerah tuh punya rasa yang berbeda-beda gitu. Punya cara memasak yang berbeda, punya bahan khas gitu ya, bumbu, tradisi, dan juga tentunya di balik makanan itu pasti ada cerita-cerita gitu teman Pro 2. Nah kalau kita berbicara tentang Indonesia, satu hal yang jelas adalah Indonesia itu kaya. Kaya akan budaya, bahasa, tradisi, dan tentu saja makanannya sangat kaya dan beragam teman Pro 2. Bayangin aja dari satu daerah ke daerah lain kita bisa menemukan makanan yang berbeda, bumbu berbeda, cara masaknya pun beda, namanya juga berbeda. Ada satu kayaknya makanan yang tampilannya sama gitu teman berdua, tapi di tempat lain itu juga tentunya pasti penyebutannya juga berbeda teman berdua ya. Meskipun tampilannya sama, namanya pasti berbeda, dan juga mungkin di suatu daerah juga pasti punya cerita tersendiri juga dengan makanan tersebut teman berdua ya. Bahkan bahan yang digunakan pun bisa dibilang ini berbeda teman berdua. Ada makanan yang identik dengan laut, ada yang banyak menggunakan hasil kebun, ada yang pedas, gurih, manis gitu ya. Ada juga yang punya aroma khas. Tapi ternyata apa ya teman Produa, dari keberagaman itu ini ya yang bikin kita kangen gitu teman Produa ya. Nah ini juga yang menarik, kita bisa berbeda dalam banyak hal termasuk soal makanan. Ada yang suka pedas, ada yang tidak tahan pedas gitu ya. Ada yang suka makanan berkuah, yang kering. Ada yang suka makanan manis, gurih teman Produa. Tapi perbedaan selera itu tidak membuat kita harus ribut gitu. Bayangin aja kalau seorang bilang, menurut saya makanan ini terlalu pedas gitu. Terus kamu menjawab gitu, lah kamu kan gak punya selera, asik. Waduh, agak gimana gitu ya teman Produa. Sebenarnya gak perlu kayak gitu ya teman Produa, karena selera itu memang berbeda-beda. Dan justru perbedaan itulah yang membuat dunia kuliner ini semakin menarik teman Produa. Nah, saya masih bakal banyak cerita-cerita menarik lagi teman Produa terkait dengan topik kita pagi hari ini. So, buat kamu juga yang mungkin punya cerita unik dibalik dari kulineran kamu teman Produa, bisa langsung aja bagi di WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau langsung aja drop komen kalian di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: 2.
1: Kita semua tahu Taman Pria 2 ya, makanan yang tampilan menarik memang lebih mudah mendapatkan perhatian gitu. Ada keju yang ditarik, kue yang dituangkan, sambal yang diulek Taman Pria 2, makanan yang dibelah gitu, porsi yang besar, dan tentunya semua direkam dari sudut yang membuat kita merasa, wah ini wajib dicoba. Tapi ingat Taman Pria 2, visual adalah pintu, rasa adalah pengalaman, jadi jangan sampai kita terlalu sibuk merekam sampai lupa menikmati makanannya Taman Pria 2. Buat kamu yang baru gabung, hai, dan pagi hari ini kita membahas topik menarik ya, mungkin juga bakal membantu kalian untuk menemukan kuliner terbaik kita Taman Pria 2. Karena topiknya adalah hunting kuliner khas daerah yang viral dan juga pastinya enak Taman Pria 2 gitu. Nah, ini pertanyaan klasik ya Taman Pria 2. Kalau makanan datang, apa sih yang pertama kali kamu lakukan? Foto dulu pasti kayaknya ya. Atau mungkin langsung dimakan Taman Pria 2. Saya sebenarnya udah tahu jawabannya. Pasti kalau kita berbicara soal anak muda tuh sekarang mungkin punya proses seperti ini Taman Pria 2 ya. Makanan datang, kita lihat, atur posisinya dulu, foto terus video, ambil dari atas. Gitu ya kira-kira Taman Pria 2. Ini apa ya, suatu keharusan bagi anak muda untuk memposting makanan yang datang gitu Taman Pria 2. Ini sebenarnya gak masalah ya, dokumentasi juga bagian dari pengalaman. Tapi jangan sampai itu tadi Taman Pria 2, makanan keburu dingin karena terlalu lama membuat konten gitu Taman Pria 2. Akhirnya kan sensasi rasa yang kamu pengen itu gak bisa didapetin seutuhnya Taman Pria 2. Karena ya itu tadi udah dingin, sudah tidak fresh lagi Taman Pria 2 ya. Sekarang kan banyak tuh konten kreator yang secara tidak langsung ikut juga mempromosikan kuliner-kuliner lokal. Mereka datang, mencoba, terus menceritakan dalam videonya dan juga memperkenalkan kepada para audiensnya yang lebih luas gitu Taman Pria 2. Dan ini bisa menjadi peluang besar juga bagi UMKM kuliner Taman Pria 2, terutama makanan khas yang sebelumnya belum banyak dikenal Taman Pria 2. Tapi tentu aja ini apa ya, ada tanggung jawab gitu. Kalau membuat ulasan, sampaikanlah dengan jujur Taman Pria 2. Kalau memberikan kritik juga harus tetap ada etikanya, tetap menghargai gitu. Kalau memperkenalkan budaya, jangan menyederhanakan secara berlebihan gitu ya, karena makanan itu bukan sekedar objek konten kamu aja. Ada pelaku usaha di baliknya, ada keluarga, sejarah, dan juga mungkin ada perjuangan gitu Taman Pria 2, serta ada identitas juga Taman Pria 2 ya. Ini juga penting banget ya, karena ketika kita mencoba makanan khas daerah, jangan buru-buru berkata ini gak enak kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena selera itu sangat subjektif Taman Pria 2. Bisa jadi makanan itu tidak cocok dengan lidah kamu, tapi sangat dicintai oleh masyarakat daerah asalnya Taman Pria 2. Ada makanan yang pedas, asam, ada yang kuat aromanya, ada juga yang punya tekstur tertentu, dan semua itu adalah bagian dari karakter kuliner. Jadi lebih bijak kalau kita berkata kurang cocok kayaknya dengan selera saya, daripada kamu langsung bilang makanannya gak enak. Lebih baik kamu bilang kurang cocok aja dengan selera kamu gitu. Karena satu kalimat ini bisa memiliki makna yang tentunya berbeda Taman Pria 2 ya. Kita punya selera tapi tetap harus menghargai identitas makanan tersebut. Sekarang kan banyak tuh kuliner tradisional yang mulai diperkenalkan kembali dengan pendekatan baru. Kemasannya yang baru, penyajiannya juga baru, kontennya juga dibikin semenarik mungkin, cara promosinya juga menarik, dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang Taman Pria 2 ya. Generasi muda bisa ikut menjaga makanan tradisional agar tentunya tetap bisa dikenal gitu, dan bukan dengan mengubah semuanya tapi dengan menemukan cara baru agar makanan tersebut tetap relevan. Misalnya memperkenalkan cerita makanan melalui video pendek, membuat kemasan yang lebih menarik gitu ya, menggunakan medsos, memperluas pasarnya. Kamu bisa juga membuat inovasi yang tetap menghormati rasa aslinya, karena pada dasarnya pelestarian budaya itu tidak selalu berarti semua harus sama seperti puluhan tahun lalu. Pelestarian ini juga bisa berarti Taman Pria 2 membuat sesuatu tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya Taman Pria 2. Nah sekarang saya mau ngasih asik viral food check Taman Pria 2 sebelum datang ke tempat makanan yang sedang ramai. Coba cek Taman Pria 2, pertama, benar-benar makanan khas daerah atau hanya makanan yang biasa yang sedang viral aja Taman Pria 2. Yang kedua, apa yang membuat tempat itu terkenal? Ketiga,

cek lokasi dan jam operasionalnya. Dan keempat, sudah membaca informasi dari beberapa sumber. Kelima nih teman Pro 2, kalau ramai siap antri atau belum nih teman Pro 2. Nah ini sebenarnya penting ya, jangan sampai udah jauh-jauh datang ternyata tempatnya tutup atau makanannya udah habis teman Pro 2 ya. Satu lagi, hunting kuliner itu seru tapi tetap harus sesuai dengan kemampuan. Jangan karena semua makanan sedang viral semua dibeli gitu. Pagi makanan A, sore makanan C, malam makanan deh gitu ya teman-teman. Akhirnya pulang-pulang bukan cuma kenyang, dompet juga kosong. Jadi tetap bijak ya teman-teman berdua buat anggarannya gitu. Pilih makanan yang benar-benar kamu pengen banget coba teman-teman berdua. Dan juga jangan sampai perjalanan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi penyesalan karena pengeluaran tidak terkendali teman berdua. Karena viral juga memang bisa menjadi alasan untuk mencoba teman berdua ya. Konten itu bisa menjadi alasan untuk penasaran, tapi ketika kita datang mari menikmati lebih dari sekedar tren aja gitu. Nikmati rasanya, kenali ceritanya, dan juga kamu bisa menghargai pembuatnya. Dan jangan lupa kalau memang enak boleh direkomendasikan, kalau belum cocok sampaikan dengan bijak teman berdua ya. Setelah ini kita bakal masuk ke segmen selanjutnya dan kita akan naik level lagi, bukan lagi berbicara tentang hunting makanan yang sudah viral, tapi juga menjadi food hunter yang benar-benar mengenal daerah teman berdua. Bagaimana mencari cara mencari kuliner khas, bagaimana bertanya kepada masyarakat lokal, dan tentunya kenapa kadang makanan yang paling memorable itu justru bukan yang paling viral. Jadi buat kamu bisa stay tune aja di 105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Slima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masuk di segmen terakhir kali ini, teman Pro 2, pada edisi budaya dan juga pariwisata di tanggal 12 September 2026. Kalau tadi kita sudah membahas makanan viral, teman Pro 2, sekarang kita akan berbicara tentang cara hunting kuliner yang mungkin lebih seru, teman Pro 2, karena menjadi food hunter itu sebenarnya bukan hanya tentang menemukan makanan yang sedang ramai saja, tetapi juga menemukan rasa yang punya cerita, teman Pro 2. Bayangin aja, datang ke suatu daerah, teman Pro 2, kalian mungkin belum mengenal banyak tempat, belum tahu semua jalan, belum tahu budaya secara mendalam, tapi kalian datang ke pasar gitu, teman Pro 2, melihat makanan yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya, mendengar masyarakat menyebut nama makanan itu, terus kamu bertanya gitu, ini makanan apa? Dan dari situ, dari satu pertanyaan tersebut, teman Pro 2, percakapan kamu bisa berkembang. Ternyata makanan itu menggunakan bahan tertentu, ternyata bahan tersebut berasal dari daerah sekitar, ternyata makanan itu bisa disajikan pada waktu tertentu, dan ternyata juga sudah dibuat sejak lama tuh makanan, teman Pro 2. Nah, disitulah perjalanan menjadi lebih menarik, teman Pro 2 ya. Traveling ini bukan cuma soal berpindah tempat saja, traveling juga bisa menjadi proses belajar, belajar melihat kehidupan masyarakat, belajar memahami kebiasaan, budaya, dan tentunya kuliner adalah salah satu cara yang paling mudah untuk memulainya, teman Pro 2. Karena hampir semua orang punya hubungan dekat dengan makanan. Makanan yang menyatukan keluarga, makanan hadir dalam acara tertentu, menjadi bagian dari perayaan juga, tentunya juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi ketika kita mencoba makanan khas, kita sebenarnya sedang membuka pintu menuju cerita yang lebih luas tentunya, teman Pro 2. Nah, saya ada beberapa tips sederhana nih untuk kalian semua, teman Pro 2, yang suka banget hunting kuliner, teman Pro 2. Jangan hanya bertanya pada internet saja, coba sesekali bertanya kepada warga lokal aja gitu, teman Pro 2. Misalnya kalau makanan khas yang sering dimakan warga di sini apa ya, atau mungkin bisa dengan kalau mau coba makanan yang benar-benar khas di sini kemana gitu, di mana tempatnya, kalau yang enak menurut orang lokal biasanya apa gitu. Nah, pertanyaan seperti ini bisa membuka banyak rekomendasi, teman Pro 2, karena kadang tempat terbaik itu bukan tempat yang paling banyak muncul di media sosial. Bisa jadi ada warung kecil, tempat sederhana, lokasinya tidak terlalu mencolok, biasanya kan masuk-masuk dalam gang gitu ya, teman Pro 2, tapi punya pelanggan setia karena kualitas rasanya. Tidak ada yang salah, teman Pro 2 ya, dengan kuliner viral, tapi jangan sampai perjalanan kita hanya berputar pada apa yang sedang ramai saja, karena tentunya setiap daerah punya lebih banyak hal yang untuk ditawarkan, teman Pro 2. Ada makanan yang populer, makanan yang musiman, makanan rumahan, jajanan pasar, tradisional, ada juga makanan yang hanya muncul pada momen-momen tertentu saja, teman Pro 2 ya. Dan semuanya ini bisa menjadi pengalaman baru buat kita semua. Kadang justru makanan yang paling kita ingat ini bukan makanan yang paling mahal, tapi makanan yang pertama kali kita coba di suatu tempat gitu. Nah, anak muda biasanya suka nih mencoba hal-hal baru. Nah, semangat itu juga bisa diterapkan dalam kuliner. Kalau datang ke daerah baru, jangan hanya mencari makanan yang sudah biasa kita makan. Misalnya pergi jauh-jauh tapi mencari menu yang sama seperti di rumah, boleh saja, tapi sayang kalau tidak mencoba sesuatu yang khas, teman Pro 2. Coba kalian buka ruang untuk rasa yang baru, mungkin awalnya asing, mungkin belum pernah gitu ya, mungkin namanya sulit diucapkan, tapi justru itu yang membuat pengalaman traveling lebih berwarna, teman Pro 2 ya. Dan ini juga penting buat anak muda yang suka membuat konten. Kalau datang ke tempat makan, silakan foto, video, review, tapi tetap perhatikan situasi. Jangan mengganggu pelanggan lain, jangan menghalangi jalan, dan jangan masuk ke area yang tidak diperbolehkan, teman Pro 2, serta juga mungkin jangan merekam orang lain sembarangan ya. Dan jangan membuat konten yang merendahkan penjual atau makanan kreatif, teman Pro 2 ya. Tapi juga kalau bisa dibuat videonya sekreatif mungkin, itu boleh-boleh aja. Tetapi juga harus tetap punya etika, teman Pro 2 ya. Dan saya mau ke kesimpulan, teman. Tapi by the way ini jam 10 ya, teman Pro 2. Oke, sepertinya ini akan menjadi segmen terakhir, teman Pro 2, buat kita pertemuan kita di pagi hari ini. Tapi tenang, saya masih akan menemani kalian semua sampai pukul 11 nanti, teman Pro 2. Kita bakal ke Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti waktu Indonesia. So, thank you, nanti sepadanya besok masih akan menemani kamu dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
2: motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
1: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain thrifting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak?
2: Belum kepikiran sih, Kak.
1: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak?
2: Amin, amin.
1: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya, untuk ngelihat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
2: Gas.
1: Gas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

Juicy Lucy tema berdua merilis single terbaru berjudul Baik Hati pada 11 September 2026 kemarin melalui Emotion Entertainment. Lagu yang kali ini kamu dengar tema berdua mengangkat kisah seseorang yang kesulitan melupakan mantan kekasih karena masih menerima perlakuan baik setelah hubungan berakhir. Dan lagu terbaru ini teman berdua menceritakan dilema setelah sebuah hubungan berakhir ketika rasa kecewa dan marah seharusnya menjadi alasan untuk pergi. Namun sikap baik dari mantan kekasih justru membuat perasaan yang sebelumnya ingin dihilangkan kembali muncul teman berdua. Dalam rilisan Emotion Entertainment, vokalis Juicy Lucy Wan Kaiser mengatakan lagu tersebut menggambarkan seseorang yang berharap mantannya melakukan kesalahan agar lebih mudah untuk dibenci teman berdua. Menurutnya sih kadang justru keadaan itu justru menjadi sulit ketika orang tersebut tetap bersikap baik hingga membuka kemungkinan untuk kembali jatuh cinta teman berdua. Secara musikal, Juicy Lucy tetap mengedepankan kisah percintaan yang disampaikan melalui bahasa sederhana dan juga mudah dipahami. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan pengalaman hubungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari teman berdua. Dan melalui Baik Hati, Juicy Lucy mengangkat kisah cinta dan perpisahan dari sudut pandang seseorang yang belum sepenuhnya mampu melepaskan masa lalunya teman berdua. Cerita tersebut juga disampaikan dengan perpaduan nuansa sedih dan sisi jenaka. Lagu tersebut juga menggambarkan kondisi ketika sebuah perpisahan tidak jadi karena kebencian gitu teman berdua. Perasaan yang masih tersisa justru menjadi salah satu alasan seseorang kesulitan untuk benar-benar pergi teman berdua. Single Baik Hati yang barusan kamu dengar udah tersedia di berbagai platform musik digital dan juga di Produa FM Palu teman berdua. Dan lagu ini menjadi karya terbaru Juicy Lucy yang kembali mengangkat tema hubungan, perpisahan, dan juga proses melepaskan seseorang. Dan kali ini kita di Produa Hitlist, teman Produa, tentunya kamu boleh banget gabung bareng sama saya di pagi hari ini sampai pukul 11 dan nanti bakal dilanjutkan lagi sama Nadila, teman Produa ya, sampai pukul 12 Produa Hitlist kali ini. Dan ini udah ada request yang masuk di WhatsApp Produa Palu, ada siapa nih namanya? Minace, teman Produa, Minace, halo, selamat pagi kakak, aku Minace, halo Minace. Aku warga Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak, makasih banyak. Siap, Binace, nanti kita bakal puterin lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati, teman Produa ya. Selain Binace, kamu juga boleh gabung teman Produa ya lewat WhatsApp kita di 0811-456-03105 atau juga tentu saja kamu boleh langsung komen di live chat aplikasi RRI Digital, teman Produa. Oke, untuk membuka kembali Produa Hitlist kita di pagi hari ini ada Sumpah Mati by Selena Grace.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Back lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
4: Ya, modal saya sangat minim Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
3: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
4: 2 juta.
3: 2 juta?
4: Sudah.
3: Ya. Oke, 2002 ya, 2 juta itu 2002 ya banyak itu.
4: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat, kita mulai titik nol.
3: Dari nol.
4: Karena kita kena dampak juga di Poso.
3: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025, kira-kira nih per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
4: Ya, ya. Alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
3: Wow.
4: Persis kotornya.
3: 30-an juta itu kotornya ya.
4: Ya
3: kotor. Waduh, luar biasa. Ini
4: kalau,
3: gimana Bu?
4: Kalau lebaran besar

0: Minggu Tanah Air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM, Merani Pro 2, Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 8 menit lagi kita menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya saya Yek Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu, terima kasih banyak sudah menemani dari pukul 5 tadi, sampai menjelang pukul 11 ini teman Pro 2, tapi tenang, siang nanti dari jam 11 sampai pukul 17.30 kamu bakal ditemani sama Nadila dan juga bakal menghadirkan program-program yang tentunya bakal menemani aktivitas yang kamu teman berdua. Dan di hari Sabtu ini jam 2 nanti sampai jam 4 sore kita bakal ada program Top 20 Chart Internasional maupun Indonesia teman berdua ya, versi Pro 2 FM Palu teman berdua. Jadi jangan, pastikan teman berdua kamu mengikuti Pro 2 FM Palu terus teman berdua, jangan ganti frekuensi kamu, tetap di 105 FM teman berdua ya. Dan akhir kata saya Yek Maulana pamit. Thank you and bye-bye.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum, namanya kurikulum harmoni, kurikulum perdamaian berkelanjutan.
6: Oh ini kayak kuliah ya, oh ya namanya akademi ya.
5: Ya, jadi ya akademi. Nah jadi mereka ini punya kurikulum, namanya kurikulum harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mat.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Hadir di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
8: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
9: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
10: anak muda
9: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu bisa percaya diri.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
2: di peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada kode etik atau yang lainnya yang disampaikan di dalam formulir tersebut. Nah, selain itu perusahaan juga mewadahi atau membuatkan namanya peraturan perusahaan yang bisa diakses secara online. Nah, secara online nanti sebagai karyawan bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Ya, untuk memahami aturan kerja supaya kita terhindar dari namanya PHK sesekali.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, hai, selamat siang teman Bro 2. Gimana cuaca di Palu hari ini? Wow, cukup cerah sampai membuat handphone juga ikut panas ya. Suhu hari ini teman Bro 2 yaitu berapa mas suhunya hari ini? 31 derajat. Oh my god. Segini 31 derajat? Are you kidding me? 31 derajat tapi berasa kayak 37 derajat ya. Panas pol. Oke. Di siang ini ditemenin sama Nadila. Jadi siang ini mulai dari kamu makan siang sampai dengan sampai dengan tidur siang, sampai dengan nyetrika baju, lipat pakaian, mengemudi, terus berlibur maybe dan lain sebagainya, dan sampai dengan kamu mau tidur siang dan bangun dengan mau ngemil, itu bakal ditemenin sama aku. JJ, oh bukan, aku Nadila ya. Di santai siang sampai sore ceria di jam 5 nanti teman Bro 2. Dan mau tanya dulu deh ke kamu. Pernah tidak sih kamu itu ketemu atau ngobrol sama orang yang ternyata punya pola pikir yang jauh berbeda dengan kamu? Mungkin sering kali ya. Kadang rasanya capek kan karena ngobrolnya, tapi karena setiap capeknya bukan karena ngobrolnya bukan, tapi karena setiap pembicaraan itu ujung-ujungnya jadi perdebatan. Mau menjelaskan sudut pandang kita, malah seperti tidak pernah ketemu titik tengahnya.

0: Terus ini bukan tentang masalahnya gitu, tapi tentang orangnya dengan cara pikir yang berbeda. Jadi itu sama kayak membuang tenaga gitu, ya kan? Oke. Okay. So guys, sekarang kamu boleh request dulu di 082 hampir nomor saya yang saya bilang, Mas. 0811456031 05 ya. 0811456031 05. Hai Kak. Oke, bentar saya bacain ya. Sekarang kita mau ke penyanyi yang satu ini. Dia punya nama lengkap itu adalah Muhammad Zaidan Hasan Mubarak Mustaqim Firdaus Al-Ghazali Al-Hasan bin Abdul Qadir Al-Hussein. Wow. Lahir di Jakarta 14 April 2003, teman berdua. Disingkat jadi Aku JJ.
1: Ujung kisah.

0: request lagu favorit kamu hanya di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
2: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
1: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
2: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Produa, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
0: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang,
2: mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: 77% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
3: Oke, okay. Nah,
8: ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
7: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Terima kasih yang masih terus bersama dengan Produe siang hari ini, teman Produe. Udah memikirkan mau makan apa siang ini? Siang ini atau beberapa hari yang beberapa hari belakangan, karena Nadila sering jajan-jajan yang agak-agak sedikit kurang terkontrol gitu ya. Akhirnya beberapa efek terjadi, salah satunya adalah alergi pada kulit. Jadi mungkin saya akan menghindari seperti bakso-baksoan, sosis dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke yang sehat dan hemat ya. Sehat dan hemat ya, telur. Oke, okay. Karena juga sekarang udah di tanggal 12 ya, bisa dibilang itu pertengahan bulan bagi sebagian orang ya. You know lah, pertengahan bulan. Oke, okay. Siang ini kita lanjutin kebersamaan kita, teman Produe, di jam 12 ini ngomongin tentang kuliner. Salah satu menu yang sehat dan juga hemat adalah tempe. Nah, kalau ngomongin tempe, kamu tim mana nih? Tim tempe bungkus daun atau plastik, teman Produe? Lalu apa bedanya, Nadila? Beda, ternyata rasanya juga berbeda loh, teman Produe. Jadi daun pisang itu punya senyawa, senyawa kimia ya, yang bikin tempe lebih enak, teman Produe, ketimbang yang dibungkus pakai plastik. Rasanya juga berbeda. Jadi kalau daun pisang mengandung senyawa polifenol alami yang meresap ke dalam tempe selama fermentasi, hasilnya aromanya lebih kuat, lebih sedap dan kompleksnya yang tidak bisa dihasilkan plastik gitu ya. Bagi penggemar tempe tradisional, perbedaan ini sangat nyata dan tak tergantikan. Sedangkan juga daun pisang ini menciptakan lingkungan mikro yang mendukung pertumbuhan bakteri baik secara alami ya, dan sirkulasi udara alami dan kelembapan yang terjaga menghasilkan rasa tempe yang lebih kaya dan kompleks dibandingkan yang difermentasi dalam plastik. Daun pisang juga berasal dari alam dan bisa terpapar debu atau bakteri, kebersihannya menjadi faktor krusial juga sih. Plastik lebih kedap udara dan melindungi tempe dari kontaminasi luar. Untuk yang mengutamakan standar higienis secara modern, tempe dibungkus plastik bisa jadi pilihan lebih aman. Tapi kalau untuk rasa, dibungkus pakai daun pisang itu yang lebih mantap.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
4: Iya, Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
3: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
4: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
3: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
4: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
3: Hore, ketemu Kak. Bendera kita ketemu.
4: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
3: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
4: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
3: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
4: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
3: Siap, Kak.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Produa di IG Rubalang dan juga IG-nya Indica Foundation.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di Santai Siang hari ini. Kata teman saya, bahkan keluar ruang tamu pun enggan gitu ya, saking panasnya. Jadi pengennya di kamar aja dingin-dingin, teman berdua. Oke, kita lanjut lagi ke tempe. Teman berdua, ini adalah salah satu menu yang sehat dan juga hemat gitu ya. Dan perbedaan tempe yang dibungkus dengan daun pisang dan daun pisang dan plastik itu beda rasa dan beda higienisnya juga sih. Di pasar tradisional masih mudah ditemukan, tapi di supermarket, maksudnya di pasar tradisional itu masih mudah menemukan tempe yang dibungkus dengan daun pisang. Tapi di supermarket kota besar, kebanyakan tempe itu dibungkus daun pisang itu semakin langka. Penyebabnya kelangkaan daun pisang di perkotaan dan efisiensi produksi skala besar yang lebih mengutamakan plastik begitu ya. Dan plastik itu lebih kedap udara sehingga tempe bisa disimpan lebih lama, terutama di kulkas. Tempe bungkus daun pisang juga lebih cepat perlu dikonsumsi ya, karena sirkulasi udara alami daun itu mempercepat proses fermentasi yang akhirnya mengarah pada pembusukan, seperti itu. Dan bagi banyak orang Indonesia, tempe bungkus daun pisang bukan sekadar makanan ya. Dia adalah bagian dari warisan kuliner yang diwariskan turun-temurun. Ada nilai sentimental dan koneksi dengan budaya lokal yang tidak bisa digantikan kemasan modern apapun. Dan tidak ada yang lebih baik secara mutlak sih, teman berdua, kalau disuruh ditanya gitu ya. Mau dibungkus pakai daun pisang atau plastik, masing-masing punya keunggulan ya. Jadi tempe daun pisang itu unggul di aroma, rasa dan fermentasi, sedangkan tempe yang dibungkus dengan plastik itu unggul di kebersihan, daya simpan dan juga ketersediaan. Jadi kamu bisa memilih sesuai prioritasmu, teman berdua. Yang pasti keduanya tetap bergizi dan lezat. Nah, kira-kira kamu tim mana nih, teman berdua? Tim tempe dibungkus pakai daun pisang atau pakai plastik?

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
6: Ada kak.
5: Oh ada.
6: Kita ada.
5: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
6: Iya.
5: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
6: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
5: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih yeah, menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
6: Pasti kak, mulai dari openingnya, mm-hmm, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Mm-hmm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, mm, dari juga operasionalnya, mm, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
5: Okay. Jadi
6: seperti itu.
5: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
7: Kalau promosi kita melalui media sosial, hmm, juga kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
5: Pelayanan.
7: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita,
5: okay,
7: yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer.
5: Uh-uh.
7: Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu,
5: yeah,
7: sehingga customer ini bisa merasa dihargai,
5: yeah,
7: merasa betul, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Hmm. Jadi okay, yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience.
5: Iya,
7: yeah, experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Ini paper bag dari limbah kertas dengan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
6: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung bluk.
5: Bluk langsung jadi gitu.
6: Enggak.
5: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
6: Okay.
5: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
6: gitu,
5: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
6: Design thinking.
5: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus besar-besar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
9: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
7: Oke.
9: Itu kenapa senyum kak?
7: Sebenarnya nggak relate ya, cuman karena saya senyum akhirnya kayak
9: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
7: Waduh. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
9: dia
7: ya.
9: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Okay. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham, iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
7: Banyak juga tuh yang gagal bayar?
9: Iya.
7: Wah.
9: Iya. Mas, bahkan dari urutan umur itu gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
8: Literasi keuangannya masih kurang.
9: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan. Bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
7: Okay. dengarkan terus obrolan seru Pro Duo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Nadila. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang ada beberapa aturan dan etika olahraga di gym yang wajib dipatuhi agar nyaman dan juga aman. Jadi pergi ke gym itu seringkali jadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh ya, meningkatkan stamina, sampai dengan mengelola stres, teman Pro 2. Namun, dibalik deretan alat fitness maksudnya, dan semangat berolahraga, ada satu hal penting yang sering kali terlupakan, yaitu etika dan aturan saat berada di gym. Padahal gym itu merupakan ruang bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan tujuan yang sama, teman Pro 2. Tanpa disadari, kebiasaan kecil seperti tidak mengembalikan beban ke tempat semula, terlalu lama menggunakan satu alat, atau kurang memperhatikan sekitar, itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan resiko membahayakan ya. Itulah mengapa memahami aturan dan etika olahraga di gym menjadi hal yang sama pentingnya dengan teknik latihan itu sendiri. Etika gym pada dasarnya mengajarkan kita untuk lebih peduli, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan latihan yang aman bagi semua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin beberapa aturan dan etika olahraga di gym sebaiknya diterapkan agar pengalaman olahraga menjadi lebih menyenangkan. Informasi selanjutnya saya akan bagikan sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kak Nia Nur Ramadhani, Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
5: Halo.
4: Kamu kelas berapa?
5: Aku kelas 2 SMA.
4: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
5: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
4: 17 tahun, ya. Jadi masih dalam kategori remaja ya? Iya. Oke, okay. Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
5: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
4: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
5: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
4: Oh, oke, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan, yeah. Terus ke tingkat nasional, yeah. Di nasional kamu juara satu lagi,
5: yeah.
4: Oh my god, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
5: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
4: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
5: Yeah.
4: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu, iya. Ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
5: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
4: okay.
5: Ada juga Morowali Kak, dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
4: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
5: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
4: Kota Palu.
5: Iya.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Terima kasih buat yang masih terus bersama dengan Pre2 di siang hari ini. Alhamdulillah Nadila udah makan siang. Tadi menunya nasi, tempe, tahu, telur, dan perkedel pakai sambal terasi ya. Dan mungkin bisa jadi referensi juga buat kamu yang mungkin juga mau makan gitu ya, tapi kadang biasanya berdebat dulu sama temennya, sama pasangannya, atau siapapun gitu ya, nothing else, makan apa ya enaknya. Nah mungkin itu bisa salah satu rekomendasi. Jadi mungkin sudah apa namanya, karena tadi ngobrolnya tentang tempe, jadi tadi pesannya tempe juga. Okay. Kali ini kita ke informasi selanjutnya, teman berdua. Informasi mengenai salah satu olahraga dan hobi yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia, anak muda maupun yang tua, yaitu naik gunung atau mendaki atau hiking ya. Nah, di dalam pendakian ada yang namanya leader dan ada yang namanya sweeper ya. Lalu apa bedanya leader dan sweeper, teman berdua? Leader ini memimpin kelompok dari barisan paling depan, menentukan arah, ritme berjalan, sampai dengan ritme itu juga ditentukan gitu ya, dan membaca kondisi cuaca. Keputusannya tidak boleh salah karena bisa berakibat fatal bagi seluruh anggota ya. Lalu leader ini diisi oleh pendaki yang berpengalaman, yang hafal jalur dan berjiwa pemimpin pastinya, namanya juga leader ya. Sedangkan untuk sweeper sendiri, dia berjalan paling belakang untuk memastikan tidak ada satupun anggota yang tertinggal. Posisinya memberikan pandangan luas ke seluruh rombongan di depan, sehingga sweeper itu bisa memberi peringatan ke leader jika ada sesuatu.

kemanusiaan orang sesungguhnya dan sebenarnya itu kan keluar ya. Nah, ketegasan dalam mengambil keputusan adalah kunci keselamatan di seluruh rombongan di jalur teman berdua ya. Jadi berjalan lambat mengikuti ritme anggota paling pelan ternyata jauh lebih menguras energi juga ya. Dan sweeper juga harus sabar menunggu yang kelelahan dan terkadang juga rela membantu membawakan carrier anggota yang cedera loh ya. Dan tugas berat yang jarang disadari ini yang sebenarnya juga bisa dibilang sweeper itu juga berat tugasnya. Jadi leader dan sweeper ini emang sama-sama berat ya. Selain rindu juga berat, mereka berdua juga berat selain tas carrier yang lain ya. Kira-kira teman berdua, kalau kamu sendiri paling cocok jadi leader apa sweeper? Kalau saya sih kayaknya paling cocok di barisan tengah kali ya. Okay, so guys, happy weekend ya buat kamu yang lagi menikmati weekend di siang hari ini. Masih ditemani Nadila di Santai Siang.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pelatu Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman berdua, kita kembali lagi di Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Kita sudah di pertengahan bulan September. Gimana, udah ada progres ya sama pekerjaan kamu? Bahkan single-single yang bakalan temenin kamu setiap harinya, baik dalam bekerja, jalan-jalan ya, workout, pokoknya ngapain aja. Yang pastinya semua lagu ini bakalan jadi single terfavorit di kehidupan kamu, terkhususnya di bulan September ini teman Pro 2. Kita bakal temenin lagi ya selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, buat nge-review 20 tanggal lagu Indonesia paling hits ya, paling banyak diputar juga, dan pastinya jadi soundtrack hidup kalian seminggu belakangan ini. Oke, sekarang kita langsung awali dari peringkat ke-20. Kita mau ikut lomba dulu, bukan 17 Agustus, tapi kita bakalan sihir melompat lebih tinggi yang sudah 14 pekan di chart kita teman Pro 2. Ini di urutan ke-20, kita sudah banyak kali mendengarkan single ini, dan ternyata sekarang posisinya paling buncit sekali. Ini lewat lagu andalan mereka bertajuk Melompat Lebih Tinggi. Tapi sebenarnya lagu itu dipopulerkan dari Ceylon 7, tapi dibuat versi mereka. Dan ternyata itu cukup memberikan efek yang luar biasa juga di tangga lagu kita, sehingga lagu ini pun juga masuk di chart kurang lebih beberapa minggu ke depan, dan tetap bertahan namun harus turun di posisi ke-20.

0: Okey, naik setengah tangga. Kita masuk di urutan ke-19 punya Vanessa Z lewat lagu andalan mereka bertajuk Berkaca-Kaca. Penyanyi pendatang baru kita kali ini juga merupakan jebolan ajang pencarian berbakat begitu ya. Punya vokal yang lembut, Vanessa mampu membedah kisah patah hati yang mendalam dan cukup relevan dengan curhatan banyak orang. Apakah kamu juga dengan single kali ini dengan Berkaca-Kaca? Kita dengerin dulu ya di posisi ke-19 untuk minggu ini.
1: 19.

Oke, kita naik satu naik tangga, lanjut di posisi ke-18. Kita masih punya Sal Priadi di lagu andalan mereka. Ada titik-titik di ujung doa, jadi buat kamu yang ngefans berat sama lagu ini, kamu harus dengar sampai habis ya, sebelum nanti kita bakalan terus lanjut di posisi berikutnya.

Sekarang waktunya kita naik satu anak tangga lagi. Di posisi berikutnya, kali ini ada Cinta Kita milik Popati featuring sama Fabio Azhar ya. Ini masuk di urutan ke-17 untuk minggu ini. Ini andalan banget sih ya. Nah, ini tajuk mereka Cinta Kita. Jadi buat kamu yang ngefans sama lagu ini berdasarkan banyak artikel juga, banyak yang nge-repost single mereka untuk dijadiin soundtrack di media sosial.

Oke, meluncur satu anak tangga lagi di posisi ke-16 minggu ini ya, betul ya, di posisi ke-16 ada remuk milik dari NC Calvalho. Jadi di urutan kali ini teman 22 andalan banget juga. Jadi buat kamu yang suka sama lagunya, kamu bisa dukung terus ya, meskipun memang ini adalah deretan lagu galau, tapi masih tetap jadi andalan, berada di posisi ke-16. Jadi tetap konsisten ya di chart kita, berkat empati tinggi dari para penggemar setianya juga. Jadi tetap tegar meskipun remuk ya.

0: Okay, kita lanjut di posisi 15. Naik satu rak tangga, teman Pro 2. Ada Wijaya 80, Sal Priadi, dan mereka ini duet. Bulan Bintang Garis Menjelang masih cukup membayang-bayangi kita di bulan September ini, teman Pro 2. Jadi untuk para penggemar tentunya, terutama yang sering dengerin di platform digital, nah banyak juga yang sering diskusiin ya ke dalam makna metafora astronomis yang diusung dalam lagu ini sendiri gitu. Jadi gak salah sih kalau lagu itu terus nangkring jadi teman setia hari-hari kalian. Gimana ya, kamu bisa feedback untuk lagu ini dengan cara merequest terus ya di setiap program request kita.
1: 15

Di posisi 15 kita tinggalkan Megson satu anak tangga. Di posisi ke-14 untuk minggu ini kita udah masuk sih ya, di posisi 14. Jangan paksakan rindu ini beda. Ini dijagokan oleh Ivan, teman berdua yang sudah nangkring juga untuk beberapa minggu ini ya, tepatnya pekan ke-24, dan sudah membuktikan bahwa lagu ini punya tema kerinduan yang tulus. Jadi tidak lekang oleh waktu gitu ya. Ya gak salah kalau lagu ini memang deretan lagu galau yang juga masuk di chart kita dan bakalan jadi teman-teman kalian untuk bergalau ria.

Next satu rakyat di posisi ke-13, teman pro 2, kita masih juga barengan sama Afgan di Langit Merah Muda. Oke, di Langit Merah Muda ini teman pro 2 ada apa kira-kira? Oke, penyanyi solois papan atas Afgan juga sempat kembali memukau lewat publik di single Langit Merah Muda. Media entertainment nasional juga sempat menyoroti begitu ya. Aransemen R&B modern yang manis ini punya efek yang wow gitu ya, sehingga mungkin lagu ini bisa masuk di jajaran chart kita di minggu ini, khususnya di posisi ke-13.

lanjut di posisi ke-12 naik satu rang tangga, Wisnu Santika Judika dengan Tak Mendua. Ini lagu yang barusan nangkring juga ya baru-baru ini di chart kita, namun di track sebelumnya membuat lagu ini tuh di posisi paling nyaman sih teman berdua. Ini lagi-lagi sebuah kolaborasi spektakuler antara produser musik elektronik Wisnu Santika dan juga powerhouse vokal Judika. Roket juga manusia, bukan ya? Itu Candil kan ya, bukan Judika. Ya sama-sama punya range lagu, apa nada apa suara yang melengking begitu ya. Kalau Candil kan memang speknya tuh vokalnya tuh ya ngegigit begitu ya. Kalau Judika emang gila gitu ya dengan single-single yang dibawakan, apalagi kalau sudah sampai di tahap kolaborasi. Ih, ini keren banget. Di posisi ke-12 ya, itu ya.

Kita naik satu anak tangga, melepas hampir 20 besar untuk minggu ini. Di posisi ke-11 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Itu sudah 11 pekan barengan sama kita, Taman Pro 2. Di lagu andalannya, itu kembali menunjukkan taringnya sebagai storyteller yang juga cukup handal lewat lagu-lagu yang bergenre pop manis gitu. Oke, yuk kita dengerin dulu.

akhirnya kita sudah mampu melepas 20 tangga lagu, namun tersisa 10 lagi Taman Pro 2, dan itu berarti kita harus masuk di 10 besar. Di angka 10 besar ini kali ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ya, tiap minggu ditanya-tanya kayak gini ya, berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau sih unlimited ya. Ya, namanya memaafkan ya kan, tidak perlu untuk sampai 1-2 kali yang namanya memaafkan. Kalau kita bisa memaafkan beribu-ribu kali sih gak apa-apa gitu ya. Tapi biasanya kan kesempatan itu gak datang 2 kali. Jadi kalau umpamanya kamu sudah dikasih maaf selama kurang lebih 1 kali permintaan maaf, jadi untuk selanjutnya jangan buat lagi gitu ya, biar dimaafkan secara nyata. Oke. Dan gak salah kalau lagu ini terus nangkring jadi teman setia kalian untuk harian-harian juga. Bisa didengerin mau kemanapun, beraktivitas gitu kan, Taman Pro 2. Jadi sambil kayak merefleksi kehidupan gitu.

Kita reksa anak tangga di posisi ke-9. Ada celah di hatimu. Kalau ada celah gimana? Kamu mau masuk? Ini single milik Hara, teman berdua ya. Renangkring barengan sama kita lumayan cukup lama gitu ya, di 10 besar kita. Jadi kalau dilihat tadi melodi ini bakalan jadi candu, dan kalau dilihat juga arrangement vokalnya itu nampak banget jadi harmonis. Respon penikmat musik ya biasanya itu menunjukkan bahwa lagu itu menjadi spek lagu galau favorit.

Yes, ya. Kita lanjut lagi di posisi berikutnya, teman Pro 2. Selain Hara, kali ini ada Marsha Juan. Kamu doang, ya. Ini sudah 7 pekan barengan sama kita, teman Pro 2. Cukup energik lagunya. Marsha Juan sukses membawakan lagu pop riang yang sangat membakar semangat pendengar gitu ya. Nah, berbagai artikel juga di media sosial itu yang mengatakan bahwa vokal Marsha ini semakin matang dan juga semakin berkarakter gitu ya di industri musik tanah air. Ya, bahkan mungkin kalau kedepannya lagu ini mampu bersaing, ya akan terus bertahan ya di minggu-minggu berikutnya. 8

Oke, sekarang kita naik satu rak tangga teman-teman. Kayaknya sudah dari tadi ya menunggu lagu ini akan diluncurkan. Ada Topati featuring Mario G. Klau lewat lagu andalan mereka bertajuk Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, teman berdua. Ini duet mahakarya gitaris Topati featuring vokal emosional dari Mario G. Klau. Ini sebuah kombinasi musikalitas tingkat tinggi sih ya, teman berdua. Sekarang kita luncurkan dulu ya. Kita dengerin sampai selesai dan terus bakal lanjut di posisi berikutnya. 7

sekarang duduk diam bersenja gurau. Ini birik dari Raim Laude ya teman berdua. Bertahan 11 pekan di minggu ketiganya untuk di posisi jawara sebelumnya. Ini dia tuh kembali membuktikan konsistensinya di tangga lagu nasional setelah sempat memegang tahta jawara gitu ya. Jadi karakter musik khas daerah yang berpadu dengan lirik jenaka sekaligus menyentuh hati selalu cukup dinantikan oleh para pendengarnya begitu ya. Oke.

0: Oke, dia terasa kita sudah sampai di lima besar untuk minggu ini, teman berdua. Langsung ada Kalia Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ini kolaborasi yang megah sih ya, lewat single mereka di Sumpah Mati. Celina Grace ya, dengan arranger Maestro Andi Rianto. Widi, ini kehadiran string section yang megah berpadu dengan vokal yang dramatis pasti membuat lagu itu bakalan merangsek naik ke posisi yang lebih signifikan ya, selain di posisi 5. Kita tungguin saja ya, kita dengerin lagi.
1: Permisi, 5.

hampir jauh teman berdua, kita melangkah. Namun kalau kamu udah punya ekspektasi tinggi, tahan dulu. Kita masih punya beberapa lagu lagi yang harus kita dengarkan sama-sama teman berdua. Ekspektasi yang aku maksud itu ternyata itu milik dari Aruma featuring Rem Laude dengan Ekspektasi. Lumayan sih ya, 14 pekan di chart kita teman berdua.

0: tulus dengan teh hijau ini masih benar-benar tulus sih barengan sama gitu ya. Ya meskipun dia tuh sudah kembali memikat hati jutaan pendengar Indonesia dengan mahakarya puitisnya 82. Lagu ini terbukti masih cukup positif bertahan di posisi ketiga.
1: Wow, tiga.

Dan akhirnya kita sudah sampai di posisi runner up ya. Udah dekat nih ya, tapi kok makin dekat makin suka menyangkal. Tapi ternyata itu bukan, ini milik dari Core Events ya. Di single kali ini, single penyangkalan, itu sudah mampu bertahan 10 pekan di chart kita. Tapi kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi untuk single ini, emang sih ya, band emo ini ya, band atau band pop punk ya, ini jadi band favorit juga di tanah air teman berdua. Core Events ini masih cukup kokoh di posisi runner up kita, tapi berdasarkan banyak baca pertimbangan dari komentar musikus wes di media sosial mungkin ya teman berdua, karena mereka sering denger ini bakalan jadi salah satu lagu patah hati yang paling ikonik begitu ya untuk tahun ini. Benarkah ya? Kita buktikan ya. Tapi meskipun begitu, dia sudah mampu bertahan 10 pekan di posisi runner up.

Okay, baik teman Pro 2, sedemikian panjangnya aku ngoceh dan ternyata kita sudah hampir sampai di posisi yang pertama. Tapi sebelumnya aku pengen rekap dulu dari peringkat yang ke-20 gitu ya, biar lebih semangat lagi begitu ya. Real Lomba Sihir di posisi ke-20 melompat lebih tinggi. Kemudian ada Vanessa Z di peringkat ke-19 dengan berkaca-kaca. Sal Priadi ada di titik-titik ujung doa di peringkat ke-18. Papati featuring Fabio Aster dengan Cinta Kita di posisi ke-16. Ada Anji Calvalho dengan Remuk. 15 ada Wijay 80 featuring sama Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menjelang. 14 Ivan Jangan Paksakan Rindu Ini Beda. 13 Afgan dengan Langit Merah Muda. 12 ada Wisnu Santika Judika Tak Mendua. Di posisi ke-11 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. 10 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Hara dengan Celah Di Hatimu di posisi ke-9. 8 ada Marsha Juan dengan Kamu Doang. Topanti Fabio Geklau, Sejak Langkah Yang Kau Tinggal, itu ada di posisi ke-7. 6 Raim Laude dengan Bersenca Gerau di posisi ke-6. 5 ada Celia Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Huis. Di posisi ke-4 kita ada Aroma featuring Laim Laude dengan Ekspektasi. Kemudian Tulus di posisi ketiga dengan Teh Hijau. Four Events di penyangkalan untuk runner up kita, dan ternyata meskipun udah rabun ya, tidak menyulut semangatnya untuk jadi jawara ternyata ya. Itu ada di posisi pertama. Siapa dia kalau bukan Bernadia, teman Pro 2. Congratulations. Meskipun kemarin sempat ada di posisi ketiga dan kali ini menjadi jawara kita, teman Pro 2. Wow, buat teman yang udah request juga, thank you banget udah kasih gambaran bagaimana ekspektasi untuk lagu ini ke depannya. Dan ternyata ini adalah minggu pertamanya menjadi jawara kita di Indonesia Top 20 Palu. Oke, thank you pamit, tapi sebentar akan balik lagi karena ada satu putaran lagi di International Top 20. Thank you pamit, bye-bye, dah.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita lanjut lagi di part 2 ya. Kali ini di International Top 20 teman 2. Sudah ready ya kalian? Karena ada single-single terbaru juga yang barusan masuk di chart kita teman 2. Yang pastinya bakalan ngisi suasana weekend kalian ya. Kita bakal mulai dari peringkat yang ke-20. Kita bakal countdown dari posisi ke-20 sampai tahu siapa yang ada di posisi puncak atau jawara untuk minggu ini ya. Siapin headset mungkin ya dengan volume yang standar. Jadi jangan agak kegedean ya, takutnya nanti malah rusak dengan telinganya gitu ya. Diseimbangkan saja ya. Oke, kita di posisi ke-20 untuk minggu ini teman berdua. Ada Heaven dari Jennie Blackpink. Ini bisa dibilang kembali mencuri perhatian global lewat single solonya yang konsisten, yang merajai tren TikTok juga di platform streaming global untuk minggu ini teman berdua. Kita bakal dengerin dulu ya, kamu bisa ngerasain vibes dari lagu ini sendiri ya. Itu pasti bakalan benar-benar candu ya. Oke, kita dengarkan dulu di posisi ke-20.
1: Number 20.

Okay, nangkring di posisi ke-19 ada Drop Dead ya dari Olivia Rodrigo. Jadi kita udah geser ya, ada Olivia Rodrigo di Drop Dead sempat berada di posisi teratas juga di minggu kemarin atau di minggu sebelumnya. Ini lagu ini tuh harus turun ya, tapi banyak juga yang suka tetap bikin tagar gitu kan, Drop Dead Olivia Rodrigo Face. Nangkring di jajaran trending topic juga sempat ya. Number 9.

0: Itu di posisi 19, naik satu rak tangga lagi. Ada Shayna Spiro, Dion This Hill. Cukup memukau ya. Kritikus musik lewat kekuatan vokalnya yang cukup matang. Apalagi kalau dilihat di usianya yang masih belia. Ya deh, masih kecil ya.
1: Number 18.

Oke, kita naik satu rak tangga di posisi berikutnya. Kita tinggalkan. Naik di posisi 17 untuk minggu ini, Lisa Anita Rema yang masih di Sound FIFA Goals kali ini, single kolaborasi Lintas Benua. Ini sempat menjadi soundtrack juga untuk event olahraga sepak bola dunia Taman Pro 2 baru-baru ini ya. Posisi 17 ini Goals dari kolaborasi Akbar Lisa, Anita dan juga Rema merupakan sebuah energi yang cukup menular juga. Jadi cocok sekali buat kamu yang butuh sama booster yang lebih semangat ya. Kalau pengen berolahraga sore-sore. 17.

0: Lanjut di posisi 16 di minggu ini ya, ada Sam Smith. Ini single new entry kita juga sih sebenarnya. Ada Constant Champion turun ke posisi 16 ya. Suara emas dari Sam Smith ini di single kali ini tuh masih cukup setia untuk temen kamu yang pengen malam mingguan kali ya sebentar. Ini vokal khasnya selalu bikin banyak orang itu merinding. Jadi kita bisa dengerin sama-sama ya di posisi ke 16.
1: Number 16.

naik satu anak tangga di posisi 15, teman berdua masih belum cukup jauh. Nah, sekarang kita ketemu barengan sama Bruno Mars. Ini masih bertahan di posisi 15 dengan Risk It All-nya, karisma panggung dan juga musikalitasnya. Memang sih ya, ini gak pernah bikin kamu tuh pegel alias gagal.

0: Okay, kita naik satu naik tangga, teman Pro 2. Makin kesini kayaknya tuh makin asik ya. Ada The Kid Laroi di posisi ke-14 ya, for number 40. Ada The Kid Laroi, Ghost, melodi yang catchy, dibikin lagu banyak sekali dipakai ya sebagai back sound. Jadi kamu bisa cek, pasti kamu pakai juga nih ya. Apalagi kalau ngedit-ngedit foto di atau video di TikTok.
1: Number 14.

0: Okay, di posisi 14 kita tinggalkan. For number 13, Never Let Go, Long Shot yang kembali barengan sama kita juga di minggu ini. Long Shot dengan Never Let Go sekarang berada di posisi 13. Eksistensi mereka ini cukup lincah ya, sebagai musisi indie pop internasional. Ya salah sisi makin kesini makin cukup diperhitungkan gitu ya. Ya berkat dukungan yang masif dari banyaknya komunitas online. Oke, kita dengerin, setelah itu lanjut di posisi 12.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik.

Bari to Bari, BTS masih cukup meriah barengan sama kita juga. Army mana suaranya? Di posisi ke-12 ini ada BTS yang masih membuktikan taring globalnya, dan mereka lewat Bari to Bari, dukungan para fansnya di seluruh dunia juga termasuk Indonesia itu bisa dibilang luar biasa ya. Number 12.

0: Kita naik satu rak tangga di posisi 11. Chat Effect ya dari Zain. Ini menutup jam pertama kita di sesi paruh awal kita ya di posisi 11 ada Zain Malik dengan Chat Effect. Vokal falsetonya itu benar-benar juara. Jadi kamu pengen dengerin seperti apa vokalnya? Kita langsung saja.
1: Number 11.

Nah, sebelum kita lanjut, ternyata ya, kita flashback dulu karena di minggu-minggu kemarin Euphoria-nya itu terbagi oleh beberapa single yang sempat menduduki chart kita juga. Ya, terutama single dari Shakira ya, featuring sama Boat & Boy. Die, die, die. Tapi single ini harus mampu bertahan 16 minggu lamanya teman berdua barengan sama kita dan harus breakout chart ya. Harus keluar di minggu ini. Namun untuk single berikutnya kita bakalan terus lanjut ya. Bukan berarti lagu yang udah keluar itu gak bisa cover request, tetap dong ya. Namun untuk di chart kita udahan dulu ya, end ya. Di posisi selanjutnya, poll number 10 for this week, kita masuk di 10 besar ternyata. Nah, ada Nora di lagu Hunt, aransemen eksperimental yang juga cukup dibilang sukses mencuri perhatian para penikmat musik alternatif di belahan dunia karena mereka ini hadir juga dari melalui label musik Agdirizing. Keren ya, makin inovatif lah kalau menurut saya ya. Mereka ini number 10.

0: Oke, kita lanjut di posisi ke-10 untuk minggu ini. Masih bareng sama Nona juga, tapi di singlenya yang sebelumnya juga lebih dulu hadir ya. Ada Roller Blood. Ini dia.
1: Number 9.

Nah, sekarang kita maju lagi untuk beberapa anak tangga berikutnya, teman Pro 2. Sekarang kita di posisi 8, ada Janice Devu from Drake. Drake ini masih kuat di posisi ke-8 lewat singlenya ini, liriknya itu cukup tajam, terus lagunya pun juga hip-hop khas dari Drake sendiri yang bakalan jadi bahan perbincangan hangat di banyak forum-forum digital, teman Pro 2. Jadi cukup fenomenal sih sebenarnya untuk musisi ini sendiri. Namun sekarang ada di posisi ke-8, teman Pro 2. Next, untuk di minggu berikutnya, akankah nanti ada pergeseran sedikit atau justru mungkin lebih banyak bergeser ya? Number

chill. Damn. Okay, sekarang di posisi ke-7. For number 7 this week, Blackpink lewat single Go yang juga ini masih menunjukkan dominasi luar biasa di single kali ini untuk minggu ke-18 mereka. Oke. Okay? Number 7.

0: Makin menggigit ya di posisi ke-6. Ada Swim from BTS. Ini kembali mendominasi chart lewat Swim di posisi ke-6 kita. Dan lagi pula lagu ini sudah cukup bertahan 16 bulan lamanya, bukan ya? 16 minggu ya teman berdua on chart kita. Oke, gimana dengan kamu sendiri teman berdua untuk bertahanin single ini untuk berada di posisi berikutnya?
1: Number 6.

0: Okay, next di posisi kelima, vote number 5, New Religion from Bibirexa featuring Fatalist. Ya, ini menuju podium utama kita ya. Vote number 4, Bibirexa featuring sama Fatalist dengan single New Religion. Perpaduan vokal powerful mereka berdua itu merupakan kayak dengerin apa ya, kayak elektronika wireless yang benar-benar luar biasa. Oke, okay, kita dengerin.
1: Number

Next di posisi ketiga, Phone Number 3, kita naik lagi tiga besar kita. Kali ini ada ratu musik dunia Beyoncé yang sudah menempati posisi 3 dengan single Morning Dew. Kualitas vokal, produksi megah, dan pastinya akan buat lagu ini tuh makin sukses naik ya di posisi berikutnya, teman-teman. 2. Number 2.

Oke, terus kita mau ngapain ya? Ada posisi kedua tadi, posisi runner up kita. Kita masih belum selesai teman kedua, masih ada dua single yang bakalan coba kamu dengerin di sesi berikut. Kali ini ada

0: Taylor Swift ya, I Knew It, I Knew You For Story. Ya, single yang cukup manis untuk beberapa minggu belakangan kemarin gitu ya, dan posisinya pun saat ini masih cukup baik ya, ada di posisi runner up, nyaris puncak ya. Taylor Swift ini kembali menghantak lewat single I Knew It, I Knew You For Toy Story. Ini perolehan airplay dan juga streaming minggu ini benar-benar cukup fenomenal sih ya untuk lagu ini.
1: Number 2.

Okay. Sekarang kita udah dibayang-bayangi sama jawara kita. Siapa yang ada di posisi pertama kita kali ini di minggu yang kedua, tanggal 12 September 2026. Bukan welcome, tapi masih barengan sama kita Ariana Grande. Masih ada di posisi pertama kita, sama seperti minggu-minggu kemarin. Heard That I Made You Love Me. Ini jadi jawara kita selama kurang lebih 11 minggu lamanya berturut-turut di puncak kita. Namun beberapa pekan saja lagu ini sudah cukup merajai top chart kita di International Top 20 Kota Palu teman 22. Ya, oke. Okay? Dan sekali lagi thank you buat kamu yang udah dengerin dari posisi ke-20 tadi yang menjadi jawara. Dan plus sebelumnya ada tanggal lagu Indonesia juga, kamu bisa dukung musisi-musisi tanah air kita untuk makin hebat di musik Indonesia, terutama menjadi referensi playlist kesukaan kamu ya. Oke, thank you pamit, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya teman 22. Sehat selalu, dukung terus musik-musik tanah air biar kamu makin happy. Bye bye.

105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal-hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Pro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih kak.
0: Okay. Yeah. Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu Kevin? Yeah.
2: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu sebenarnya? Yeah.
2: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita strukturnya juga kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan,
0: ada kesibukan.
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri, akhirnya kita mewadahi mereka. Oh, ayo kita kumpul sama-sama, ayo kita buat kumpul uang sama-sama, kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, tahu tidak sih, ternyata Indonesia itu teman Pro2 sudah punya 461.991 coffee shop per akhir tahun 2025 kemarin. Dan dikutip dari si Asia Stars, Indonesia itu tercatat memiliki sekitar 461.000 sekian coffee shop dan menjadikannya negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Dan perlu dicatat teman Pro2, data ini juga mencakup warung kopi sederhana dan kedai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Data tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana peta industri kopi global kini semakin dipengaruhi oleh negara-negara Asia. Ya, dengan Indonesia berada di posisi teratas loh teman Pro2. Sebagai perbandingan, 7 dari 10 negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di dunia berasal dari kawasan Asia. Di posisi pertama ada Indonesia, lalu disusul dengan Tiongkok, dan selanjutnya ada Amerika Serikat, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, Brazil, Jepang, Filipina, dan Meksiko. Dan nomor satu tentunya ada Indonesia, teman Pro2, yang memiliki coffee shop terbanyak di dunia.

0: sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga kak. Nah jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju kak, ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya, jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman-teman berdua, ada yang bikin bangga lagi nih. Pisang goreng Indonesia masuk dalam daftar dessert terenak di dunia versi Taste Atlas 2026, bahkan mengalahkan crepes dan tiramisu, teman berdua. Wow. Curiga kayaknya Taste Atlas ini suka ya sama menu-menu Indonesia. Soalnya udah banyak sekali menu-menu Indonesia yang masuk dalam makanan terenak ya versi Taste Atlas. Nah, siapa sangka cemilan yang satu ini, teman berdua, yang sering kita beli di pinggir jalan, baru aja bikin bangga Indonesia. Menurut rilisan terbaru Taste Atlas 2026, pisang goreng berhasil masuk dalam daftar 100 dessert terlezat di dunia dengan skornya mencapai 4,35. Bukan cuma sekedar masuk list aja, pisang goreng masuk ke peringkat ke-14 secara global dan jadi number one di wilayah Asia, teman berdua. Yang lebih keren lagi, skornya bahkan berhasil mengalahkan dessert yang sempat viral, yaitu crepes dari Prancis dan tiramisu dari Italia. Untuk dapetin tekstur yang sempurna, ternyata memakai jenis pisang tertentu loh, teman berdua. Seperti pisang raja atau pisang kepok, dikarenakan teksturnya yang tetap kokoh dan manis setelah digoreng. Tren ini juga didukung oleh semakin banyaknya kafe-kafe yang menyajikan pisang goreng dengan topping kekinian tanpa menghilangkan rasa aslinya, teman berdua. Dan mungkin yang kurang, yang kalau kita temukan di luar Sulawesi adalah dabu-dabu kali ya. Semoga dabu-dabu ini juga bisa masuk dalam sambal terenak di dunia versi Taste Atlas di tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya.

Teman berdua, apakah kamu sering makan? Dan ya, kalau ditanya sering makan ya makan dong. Masa tidak makan? Nanti lemes dong, say. Maksudnya sering makan, makan apapun gitu, minumnya adalah teh. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat enak banget ya teman berdua. Jadi makan nasi goreng, minumnya es teh. Makan bakso, minumnya es teh. Makan mie ayam, minumnya juga es teh. Nasi campur, pakai teh hangat, mantap lah. Tapi ternyata teman berdua, dikutip dari Antara, Ketua Umum Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia, Dr. TB Jumahana Atmakusuma SPPD KHM, itu menjelaskan bahwa minum minuman berkafein seperti teh atau kopi saat makan itu ternyata bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Dan Dr. Atmakusuma ini juga menyarankan untuk memberi jeda ya sekitar 2 jam setelah makan sebelum minum minuman berkafein. Cara ini membantu penyerapan zat besi tetap optimal dan mengurangi resiko anemia teman berdua. Habisnya enak sih dok ya.

0: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
0: Heleh. Itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
0: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
0: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global bang, global.
1: Iya. Yeah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
5: Ya, apa tuh?
4: Mulai dari
5: waktu-waktu sih.
4: Iya. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya, ya.
3: Keren sih, itu aku lihat juga.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Well, teman Radio tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan lanjut bergabung bersama Radio RRI di Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur. Bintang tamu spesial hari ini ada Kak Olan, teman Radio. Seperti apa keseruan mereka di Jakarta sore hari ini? Langsung aja kita ke Radio RRI di Jakarta.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini hari Sabtu 12 September 2026 teman Pro 2. Bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya? Sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan atau mungkin ke Jakarta Barat atau mungkin ke Bekasi juga bisa teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musicpreneur teman Pro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya.
2: Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi pagi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
3: Sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak seneng.
0: Nah,
2: namanya Olan.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Musikpreneur.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
3: Kalian aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-sibuk pura-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya
0: kalau. Iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan. Sejauh ini masih musik masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
3: Khusus buat Musikpreneur.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih.
3: Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
3: Udah.
0: Langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu itu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single. Balik lagi
0: ke Indonesia.
3: Jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tambah jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band ada Babi Roman. Ya, kita proyekkan kemarin itu ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya.
3: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah, kita solois aja lah.
0: Solois ya, oke.
2: Ribet ya kalau solois ya?
3: Kayaknya gak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
3: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
3: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak ada. Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual lagi pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Renhard.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
3: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau enggak jadi ini? Mau enggak nyanyi dan segala macam? Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
3: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan?
3: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu.
3: Di sini dari band.
0: Oke.
3: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya.
2: Reguleran atau
3: enggak
2: event aja?
3: Industri.
0: Oh, industri. Okay.
3: Label.
0: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, Bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya enggak ada.
0: Uniknya enggak ada.
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight itu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Ah.
3: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Yeah.
3: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
3: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
3: Clan macam mana clan?
0: Iya.
3: Macam mana clan? Mana latih kita?
0: Iya. Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, ya kan? Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
0: Gitu.
3: Tahu apa sih Lulan?
0: Iya.
3: Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
3: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan. Biasa gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
3: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan kan gitu. Gak mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. I wanna fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman Bro 2 ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke solois dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo, sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipekalnya mungkin tahu. Artinya itu udah.
0: Apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih kemana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Kemarin tuh sebut label enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin tuh sempat mau di sign sama Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang yang bawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
2: Terbengkalai lah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Tapi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Malaysia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Oh,
2: karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Sama oh teman. Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah tuh.
1: Lengkap. Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya macem. Udah semuanya kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke. Okay.
2: Sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara. Gue ada sendiri, independen aja.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul. Okay.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan.
2: Nah,
0: belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Maksudnya mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku industri di luar sana,
0: yeah, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen perkarya gue ini diterkin sebaik mungkin.
1: Iya.
2: Yeah. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya cara, apa,
2: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Gitu kan.
0: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, iya, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya.
1: Yeah. Okay.
0: Setelah pre-production hari ini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
1: Okay.
0: Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
1: Okay.
0: Kebayang dong kalau lagu lu, olan lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
2: Di antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya. Jual diri, ini gua olan penyanyi nih. Ganteng kata dia tadi kan.
2: cantik.
0: Iya, betul. Penting. Ya, gua ganteng dan gua musisi. Gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia klik link.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, namanya aku bilang tuh semua tergantung di jempol.
1: Oke.
2: Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
1: Okay.
0: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
1: Okay.
0: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Oh, betul.
0: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan.
2: Iya.
0: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari
1: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
1: Betul. Oke. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: ini lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
1: Oke.
2: Okay. Rian itu salah satu musisi dulu gitaris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
1: Oh.
2: Karena dia selalu gagal.
0: Oh, true story. Okay.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Tadi ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke.
2: Okay. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dia dipercayakan sama aku tuh. Sepenuh hati lah lu cocok lagu ini.
0: Untuk dia juga.
2: Nyanyikan buat cacat dengan cara gua. Ayo kita just do it. Kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai kan?
1: Iya.
2: Ya kan? Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya gak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ya kan? Ada sedikit aiu di sana. Mulai. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya, iya, iya.
2: Kita
1: iya.
2: Bisa jalan enggak sih?
0: Oke.
2: Iya.
1: Jangan lah. Enggak dong. Oh,
2: lu enggak dong.
1: Enggak dong. Enggak dong.
2: Rusak lu lah.
1: Iya
2: rusak
1: pola. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak
1: satu aja. Benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: gitu bang?
1: Sebenarnya itu kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya, aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Relate banyak orang ya.
1: Banyak iya, orang.
0: Iya.
1: Bagian, ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide. Dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini, oke sikat jadi.
0: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya nggak susah-susah banget, lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu
1: ngetiknya?
2: Ngetik
1: paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya, satu jam.
2: 1 jam
1: kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap? Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya. Okay.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak lumpur.
0: Ah, lumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak lumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
1: Ya,
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu?
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya?
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan. Tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai buat produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kayak. Salawatan benar-benar. Iya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita, videonya atau masih rencana?
1: Itu dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya.
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Sih,
1: kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh,
2: ya.
0: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hipdut. Atau hipdut.
1: Gak, terus mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan, gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Ya, oke. Okay.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama. Tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum.

0: tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
1: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
1: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
1: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
0: Iya,
1: Mas Rio lebih paham. Oke.
0: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga, gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini, kalau dengan vokal karakter gue begini, lu yang Just Viano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masa orang lain kan gitu.
0: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
1: Itu masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
0: Masuk. Oke, berarti kita next project.
1: Iya. Oke.
0: Kalau Mas Rio berkenan.
1: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu. Ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
1: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
0: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini. Tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti ya. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
1: Aduh. Dan
2: ketemu orang jangan digebrak.
1: Tetap
2: melankolis.
1: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
1: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
0: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
1: Oke.
0: Gue rilis pribadi lagu itu. Nggak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisa kan kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
1: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
0: Gue berharap dia nggak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
1: Pasti ya kan?
2: Gimana nggak keren dari Medan.
1: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
0: Geri kali. Cuman kita buat tanya kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
0: Oh iya Mas, sualah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
0: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
0: Cocok itu.
1: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh.
0: Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
0: makanannya. Satu dunia. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Lagunya rendang.
0: Amplopnya rendang ya?
1: Iya. Kita tungguin aja Tempong Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tempong Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
0: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
1: Semua platform bisa.
0: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan? Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
1: Aduh.
0: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
1: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
0: Aktif.
1: Sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
0: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
1: Tapi
0: boleh dicek di @olansabar Instagram. Sama sih kayak TikTok juga.
1: TikTok juga ada berarti.
0: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar.
1: Kelihatan sih.
0: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, music planner.
1: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
0: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya. Olan ini berkarakter, ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
0: Baklosnya
1: belum keluar.
2: Baklosnya belum ada ya.
1: Oh iya.
0: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Hanya Thanos yang tahu. Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
0: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya. Okay. Salah satu dengan single yang terbaru ini.
1: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
0: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
1: Aduh. Ya kan? Enggak mungkin dong.
0: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Trainer RRI Pro.
1: Masih ngobrol di sini.
0: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
1: Waduh, jangan dong.
0: Jangan,
1: saya masih siaran saya.
0: Di depannya radio.
1: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
0: Sama-sama
1: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Trainer. Semoga sukses terus. Dari lagunya Masih Mungkinkah dan Teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini, dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

0: masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: What's new in Produa?
1: What's new in Produa?

105.2 FM, teman terbaik kamu, kembali di Info Pro 2 TNI mempersiapkan latihan Trident Resolve yang dijadwalkan berlangsung 21 hingga 25 September 2026 di Banten untuk meningkatkan kapasitas menghadapi bencana dan juga ancaman keamanan non-tradisional. Latihan ini juga menggabungkan tiga aspek strategis, keamanan maritim, keamanan cyber, dan juga kedokteran militer dalam satu skenario terintegrasi. Latihan Trident Resolve juga melibatkan kerjasama negara ASEAN plus menunjukkan komitmen TNI dalam memperkuat komitmen pertahanan regional. Berita selanjutnya, Menteri P3 Hanifah Fauzi mendorong perempuan desa untuk mengembangkan keterampilan seperti beauty kelas dan menjahit menjadi usaha produktif yang menghasilkan pendapatan nyata. Pengembangan keterampilan perempuan desa diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi dan tingkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Program pelatihan kapasitas ekonomi perempuan diimplementasikan melalui Ruang Bersama Indonesia atau RBI, Kampung Cempuluk, Desa Kaling Soko, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, gempa 5 skala Richter terjadi di Kepulauan Seribu ya pada Sabtu 12 September 2026 pada pukul 4:23:56 waktu Indonesia bagian barat dengan kedalaman 376 km. BPBD DKI menyatakan kondisi Kepulauan Seribu masih aman dan juga belum menerima laporan kerusakan akibat gempa. BPBD DKI berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau potensi gempa susulan yang menghimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 bagi yang bertugas untuk malam hari ini. Sampai jumpa.

150 FM, teman terbaik kamu di pukul 19.11. Seperti apa kabar ya teman berdua malam hari ini? Baik, kita bakalan lanjut sampai nanti di pukul 24 malam. Kita bakal ngobrolin apa ya di malam minggu kali ini? Oke, mungkin ada informasi nanti aku bakalan share ke kamu ya. Jadi ditungguin aja, enjoy untuk malam hari ini. Kita bakalan berbagi informasi juga. Dan sebentar kita bakalan sharing juga di pukul 22 sampai di pukul 23 ya.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik. Dan seperti berusaha untuk membalikan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena
4: obrolan seru di Pro 2 FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya abis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Mm-hmm. Kak, jadi bagaimana kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
6: Okay. Yeah. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang tuh, biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah kak, atau yang kita kurangi dari
5: jadi rasanya. Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan, kayak asam kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan daripada kecewa nanti lebih banyak orang
6: yang kecewa
4: betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda, padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, hood anniversary buat seluruh radio, insan radio dimanapun berada. Ya, termasuk khususnya RRI ya, yang sedang tengah berusia. Usia kemerdekaan ya, yang pastinya tahun 22 ya, 81 tahun. Ya, barusan kemarin kita menggelar berbagai kegiatan. Mulai dari upacara ya, kemudian juga penyulatan obor, sebelumnya juga ada sebelum hari H kita udah buat lomba-lomba internal juga. Jadi dalam rangka untuk bisa menyemangati dan juga membuat suasana baru ya, selepas berbagai kegiatan rutinitas LPPRRI Palu, LPPRRI secara nasional, dari berbagai kegiatan-kegiatan nasionalnya. Dan kemudian dirangkaikan dengan penampilan-penampilan juga, program spesial terutama untuk bintang radio, luar biasa banget. Apresiasi setinggi-tingginya buat pendengar RRI dimanapun berada yang juga tunggu turut mensukseskan kegiatan ini, yaitu termasuk panitia RRI di seluruh Indonesia, khususnya juga di Kota Palu ya teman 22. Kita kemarin sudah menggelar dan ternyata ini bukan juga dirayakan khususnya untuk RRI, tapi juga insan radio se-Indonesia, khususnya RRI lokal. Bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya dalam menjalani profesi sebagai seorang penyiar, sebagai insan penyiaran gitu ya teman 22 lokal. Kita terus bersinergi bareng untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah pada khususnya ya teman 22. Kayak lagi pidato ya. Ya seperti itu lagi kira-kira ekspektasinya, dan salah mungkin teman-teman insan radio atau para penyiar juga saat ini tengah merayakan momen ini sebagai salah satu bentuk refleksi keemasan untuk radio ya, baik RRI maupun juga radio swasta. Teman-teman kita ya, saudara-saudara kita dimanapun berada, baik di Kota Palu, di beberapa kabupaten juga di Sulawesi Tengah, baik di dari Donggala ya, kemudian juga Sigi, kemudian Poso ya, RPD di sana ya, kalau salah ya, ada teman saya di sana tuh ya. Ada siapa ya, aduh saya lupa namanya, tapi yang jelas akrab banget ya, tapi satu-satunya radio di Kabupaten Poso ya, ada di pemerintah daerah Kabupaten Poso, kemarin sempat jalan-jalan juga ke sana. Gimana kabarnya? Oke, kalau saya sih kenalnya tuh ada akrabnya panggilnya kayak Bang Endra ya. Gak tahu ya kalau nama udara gitu kan biasanya beda-beda tuh nama udara gitu. Ya. Ya udah deh, mudah-mudahan menjadi hal yang luar biasa yang kemudian bisa digagas selanjutnya oleh teman-teman. Kita bersinergi sama-sama untuk mencerdaskan Indonesia dengan program-program unggul ya, dan juga partisipasi pemerintah, komunitas ya, kemudian juga generasi muda ya, banyak lagi sih ya, banyak sebenarnya kan ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan media sosial dan juga era digitalisasi ya kan. Tapi gimana ini? Ya biasanya kan yang juga turut meramaikan teman-teman komunitas dari radio itu sendiri, ya, baik RRI, baik radio lain, radio swasta, serta juga punya komunitas atau basisnya tersendiri. Kalau sepengalaman saya, waktu berada di komunitas radio itu, kita buat kegiatan-kegiatan happening, edukasi, ya kan? Terus juga apalagi kalau berbicara tentang kegiatan sosial, nah itu membantu sesama, itu pernah digalakan. Selain berkunjung ke panti asuhan, kita pun juga terlibat langsung ya bersama masyarakat Kota Palu ya, mungkin di berbagai titik ya kan, untuk terlibat di momen-momen tertentu begitu ya biasanya ya kan. Yang jelas biasanya itu membangun ikatan emosional antara anggota komunitas dewan, cerita personal juga, sekaligus membedah alasan sosiologis mengapa suara di radio terasa lebih hidup dan juga intim daripada algoritma media sosial gitu ya. Oke. Nah, sekarang mungkin
dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan gitu ya, pengkoordinasian suasana. Biasanya fasilitator meminta bertanya soal apa lagu, kemudian juga suara, ya kan, suara pertama yang membuat kamu tuh jatuh cinta pada yang namanya radio, atau kemudian juga bercerita bagaimana rasanya pertama kali memegang mikrofon di ruang siar lokal gitu ya. Banyak sih ya. Okay. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang juga bisa di share nantinya teman Prodo. Jadi tetap stay tune di Prodo RRI Palu, teman terbaik kamu. Cua.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
8: Ya, modal saya sangat minim Bu. Itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
7: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
8: 2 juta.
7: 2 juta.
8: Sudah.
7: Ya. Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
8: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai dari titik nol.
7: Dari nol.
8: Karena kita kena dampak juga di Poso.
7: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
8: Ya, ya. Alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
7: Wow.
8: Kotornya.
7: 30-an juta itu kotornya ya.
8: Yang
7: waduh, luar biasa. Ini
8: kalau,
7: gimana Bu?
8: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
7: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
8: 100 juta.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Obrolan seru di Pro2 FM.
4: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kalau ditanya mengapa radio masih punya jiwa, nah itu yang kita sedang obrolin gitu ya. Ya bagaimana rasanya pertama kali memegang mikrofon di ruang siar lokal gitu ya. Terus juga kalau ada yang sempat ngebahas, ingatkah saat kita pertama kali memutar tombol tuner dan juga mendengar suara kresek-kresek sebelum menemukan gelombang yang pas. Itu udah mungkin jarang kita lakukan. Sekarang lebih banyak di era digital, tinggal klik dengan satu jari aja kita udah bisa mendengarkan radio begitu ya, dengan mudah. Jadi berbeda di masa sebelumnya di mana kamu harus memutar kiri kanan sehingga bisa mendapatkan frekuensi yang tepat begitu ya di stasiun radio tertentu. Ya, itu berbicara tentang momen pertama mengudara begitu ya teman berdua. Terus kalau melihat peran radio juga di suasana gempa atau di masa-masa kegempaan begitu ya, yang kemarin juga sempat terjadi di wilayah Sulawesi Tengah teman berdua, khususnya Kota Palu, Sigi, Donggala. Jadi kayak mengingat lagi peran radio itu sendiri. Ya, radio saat merasa masa krusial dan juga bencana. Jadi forum terbuka berbagi pengalaman juga soal ini. Itu menjadi satu-satunya penyelamat informasi. Ya, dan itu kalau kita menceritakannya waktunya cukup panjang ya teman berdua. Dan ketika gempa lalu ya masa pemulihan RRI itu berperan penting, dan juga mungkin sebagian radio swasta yang mungkin dengan beberapa hari setelah atau masa-masa pemulihan sudah kembali melakukan tugasnya ya, seperti memberikan informasi-informasi yang penting, informasi yang relevan dengan kebencanaan, dan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Next kali kita bakal ngobrolin soal ini, tapi yang jelas dirgahayu untuk RRI yang ke-81 dan juga selamat hari radio se-Indonesia teman berdua. Oke, pamit, terima kasih. Setelah ini kita bakalan ngulik-ngulik lagi barengan sama narasumber ya, yang untuk referensi musik di Musik Live Chat ya, dari pukul 20 sampai 21. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng berdua.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: ya, nama saja kalau bikin. Oke, sering dipanggil Maul.
2: Maul. Saat ini
1: akrab dipanggil Maul ya.
2: Iya, oke. Okay. Karena biasanya kalau di jam-jam segini itu kita hadirnya barengan sama teman-teman musisi.
1: Oh iya.
2: Tapi aku pengennya tuh lebih banyak belajar soal musik ya. Dan musik itu kan menjadi salah satu dasar kita begitu ya, sebagai seorang musisi begitu,
1: betul,
2: kan ya.
1: Betul.
2: Ada yang lahir memang karena punya karakter suara yang bagus, iya, ya kan. Ada yang lahir mungkin karena dia mahir memainkan alat musik sehingga ada sinkronisasi antara irama dan ya mungkin semakin termotivasi dari situ. Tapi saya nggak mau sok tahu gitu ya. Tapi dari pengamatannya Maul sendiri seperti apa kemunculan para musisi di luar sana itu, okay, kayak gimana?
1: Mungkin awalnya sebagai pengantar kafe, yeah, seperti yang kita tahu tuh tingkat musikalitasnya orang itu beda-beda kayak.
2: Betul.
1: Dari secara pendidikan pun bahkan saya melihat dari anak-anak didik saya kayak misal tingkat musikalitasnya masing-masing level itu pasti sangat berbeda-beda tergantung mungkin itu dipengaruhi bisa dari lingkungannya. Ada kan orang yang lahir dari keluarga musisi toh. Keluarga musisi.
2: Betul.
1: Itu menarik sekali tuh karena mereka biasa difasilitasi, sering difasilitasi terkait dengan pembelajarannya musik mereka di luar dari pembelajaran formal. Terus mungkin orang tuanya yang gemar memainkan musik juga atau mungkin juga musikalitasnya dorang dipengaruhi dari budaya-budayanya dorang. Itu banyak juga yang saya dapatkan kayak begitu. Terus kayak kalau kita mau bicara di Palu sekarang, bicara musik ya. Sekarang musik di Palu itu sudah sangat variatif. Dari mulai genre masuk ke subgenrenya kayak band-band di Palu itu banyak sekali sekarang. Band-band yang baru mulai sampai dengan band-band yang sudah senior itu banyak sekali sekarang. Ya, itu lagi mungkin itu sebuah kemajuan untuk teman-teman musisi di Sulawesi Tengah ya. Karena dengan begitu banyaknya subgenre, kita juga sudah bisa melihat musik dengan aspek yang luas menurutku.
2: Makin
1: akhirnya
2: luas, gitu.
1: Orang-orang itu bisa khususnya anak-anak ya, bisa teragitasi untuk mencoba explore bagaimana musik dari segi budaya, segi pendidikan, dari segi edukasi dan masih banyak lainnya.
2: Oke, kita memang melihatnya seperti itu ya kalau flashback ya. Kalau di sini kan ada beberapa pendekatan juga gitu. Misalkan mereka yang awalnya dari band indie. Dari jalur indie kemudian
1: betul.
2: Juga ada juga memang secara label gitu ya, tapi kan gak semua bisa menyentuh ranah itu.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi kebanyakan memang dari jalur indie yang terbentuk ya. Seperti yang Maul bilang, sekarang mungkin kita sudah cukup banyak ya musisi-musisi yang kembali memviralkan diri. Ya mungkin salah satunya adalah karena media sosial juga.
1: Betul.
2: Sosial.
1: Sekarang bahkan kayak berarti perlu pakai label, gampang viral.
2: Iya.
1: Oke, begitu. Jadi kita tidak perlu keluarkan budget, keluarkan cost besar. Kita cuma cukup rilis album biasanya kan, cukup rilis album, terus kita buat framework promosinya bagaimana, siapa-siapa saja media yang akan kita libatkan, buat genre baru yang sebegitu liar mungkin. Dan misal booming kayak begitu.
2: Iya.
1: Dengan ada juga tiada ada juga biasa tidak booming kayak begitu.
2: Iya. Mungkin tergantung dari apa ya, bagaimana mereka melihat materi yang ada begitu,
1: betul.
2: Mereka cocoknya di mana. Ya seperti yang kita bakal obrolin ini begitu kan, kalau kita melihat dari bibit musik itu sendiri. Kalau tadi saya bilangnya mungkin karena dia tuh mahir memainkan alat musik, jadi kayak kurang gitu kan. Masa saya mau jadi pengiring aja gitu, kenapa gak jadi musisi juga. Tapi secara edukasi apa yang mestinya kita lihat ini kalau musik itu sudah mulai harus diperkenalkan sejak dini gitu.
1: Oke. Kalau kita bicara kenapa edukasi harus dikenalkan secara lebih dini mungkin pertama kita harus lihat dulu sekarang itu apa-apa kayak musik sekarang maksudnya di era sekarang ini bahkan di hal apapun itu kita terkait dengan musik, terkoneksi dengan musik. Bahkan bisa jadi musik itu yang bisa mengarahkan seseorang. Dia berkarir di mana, terus anak-anak itu bisa lihat musik itu arahnya kemana. Apalagi kan sekarang itu kayak gampang sekali buat musik. Musik itu lebih gampang dibuat, apalagi ada AI sekarang.
2: Iya. Yeah,
1: okay. Kayak orang-orang bisa create musik dan bisa create musik dengan bahkan 5 menit pakai AI. Nah, kalau saya ke Vicky melihat kenapa harus dikenalkan secara dini, pertama biar dari segi ini ya, dari segi anuannya anak, pemikirannya anak-anak. Yeah. Karena menurutku musik itu salah satu tools untuk approach, pendekatan untuk bisa tingkatkan kemampuannya anak, kognitifnya anak. Karena apa? Musik itu sangat kompleks.
2: Ya,
1: saya sebagai ini ya, saya sebagai seorang guru ya, melihat musik itu bukan hanya sekadar bagaimana dia tahu elemen musik, unsur-unsur musik, tapi ada hal yang menarik yang harus kita ulik sebenarnya. Karena dengan metode atau approach-nya kita mengajar musik dengan musik yang sekompleks itu, anak-anak itu bisa lebih apa ya, bisa lebih
2: explore
1: dan bisa lebih
2: ekspresif
1: untuk meningkatkan kognitifnya orang, karena itu tadi musik sangat kompleks, dari mereka punya motorik, dari punya sensorinya dorang, bagaimana caranya dorang melakukan pola yang terus berulang, dorang pahami sesuatu notes, partitur, dorang melihat kegagalan, kesalahan dalam bermusik itu sebagai apa ya, tantangan, kemudian bisa tingkatkan dorang punya gairah bermusik dari kompleksitas musik itu sendiri. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa musik itu harus dikenalkan secara lebih dini? Kalau kita melihat aspek budaya, saya melihat ke situ, Kak Fiki. Di Sulawesi Tengah itu banyak sekali alat musik yang sebenarnya harus dikenalkan bahkan di SD. Dari dasar, satuan dasar ya, sekolah dasar, dari sekolah dasar. Karena lagi-lagi kalau kita bicara aspek budaya, sangat banyak alat musik yang kita bilang locally ya, konteksnya budaya lokal yang itu orientasi di musik. Kakula, Lalove.
2: Kakula,
1: tapi coba kita explore di beberapa sekolah negeri swasta yang ada di Sulawesi Tengah. Seberapa jauh orang kenal itu Lalove? Sejarah musik. Sejarah mutosa, sejarah musik secara harfiah. Sejarah musik sejarah tradisional saja. Alat musik, sejarah instrumen alat musik yang ada di Palu. Itu sangat kurang, karena dari pengalamanku, Kak Vicky, saya biasa melatih, saya juga biasa pergi ke sekolah-sekolah untuk edukasi dan sebagainya. Masih banyak.
2: Itu yang dilihat ya?
1: Iya, banyak sekali justru banyak. anak Sulawesi Tengah, anak Palu itu yang justru dia tahu alat musik Sulawesi Tengah. Kakul dan kita tahu, lalu biron kita tahu. Nah, kalau kita melihat aspek budaya, kenapa orang harus dikenali musik dan, dari saat ini ya, dari bahkan dari orang masih kecil, karena itu tadi. Karena dari situ kita bisa menggunakan musik untuk membantu menjaga kita punya kelokalan ini, tradisi kita, budaya kita. Bayangkan musik sekompleks itu. Kayak untuk menjaga tradisi kita saja, kita harus mengajarkan dari sedini mungkin kayak begitu.
2: Mungkin ya, karena meskipun memang tidak ada kata terlambat juga begitu, tapi untuk metodenya memang harus kita lihat dari usia dini begitu ya. Kemudian juga melakukan pendekatan secara budaya. Mungkin dengan budaya kan, dengan mereka melihat alat musik, kakul dan lain sebagainya, ya motivasi mereka itu muncul dari situ. Artinya suara-suara dari musik, suara-suara dari alat musik tradisional itu kan kompleks seperti yang kamu katakan tadi begitu ya. Itu yang mungkin akan juga membuat mereka itu bisa dapat menguasai alat musik yang lainnya. Sehingga tujuannya tadi untuk mengeksplor, itu bisa mereka lakukan begitu sejak dini. Kalau tadi mungkin mereka apa ya, pengen berkomunikasi tapi melalui wadah musik, kan juga mereka mampu membahasakan itu ya dari alat musik yang mereka pelajari begitu. Tapi sampai dengan saat ini bagaimana metode yang diberikan gitu, kan dekat dengan anak-anak saat ini begitu ya. Ya meskipun kita ngelihat potensi itu memang dari sejak kecil, kemudian juga peran orang-orang di sekitar seperti orang tua dan juga guru, bahkan kalau tadi pengamatannya mungkin di sekolah-sekolah masih agak-agak kurang begitu ya. Itu bagaimana merancang metode yang ada? Apakah ada instrumen yang lebih spesifik untuk bisa mereka lebih konsisten dalam mengenal suara gitu?
1: Iya. Oke. Okay. Mungkin pertama yang harus saya sampaikan, belajar musik itu agak tricky sebenarnya.
2: Oke.
1: Agak tricky. Itu baru kita belajar kayak. bagaimana kalau kita mengajar?
2: Iya.
1: Kita sendiri saja kadang harus betul-betul dapat apa ya, kayak, motivasi kayak kita harus betul-betul deep dengan musik sebagai kita yang pembelajar kayak dan juga pengajar ya. Kita harus punya sense of belonging dengan kita punya anak-anak karena rasa memiliki itu supaya termotivasi terus. Kenapa tricky? Karena pertama approach-nya harus diperhatikan baik-baik. Terus model pembelajarannya, bahkan materialnya juga harus kita perhatikan baik-baik, perancangannya. Terus mungkin yang saya mau bilang, pertama tidak ada anak-anak yang tidak interest dengan musik sebenarnya. Tidak ada anak-anak yang tidak suka dengan musik. Karena apalagi dorong itu pertama pertama lahir bahkan dengan musik.
2: Saya kalau
1: pertama lahir itu dorong menangis. Dorong itu menangis, dorong itu mengeluarkan irama, dorong itu berirama dengan tangisan mereka. Bahkan kalau kalau ibunya anak-anak namanya anak-anak itu kalau tidak menyanyi Nina Bobo, dorong tidak akan tertidur.
2: Oke,
1: begitu. Sampai di situ harusnya musik bisa sudah masuk dari dorang bahkan baru lahir ya. Nah, kenapa lanjut ke tadi, kenapa tricky dalam kita bicara aspek pendidikan kayak kita aspek sebagai saya seorang guru harus tricky karena harus merancang model pembelajarannya, kemudian harus bisa harus punya intuisi. Nah, intuisi penting sekali untuk tracking anak-anak di mana dorang punya interest. Interest kemana? Interest ke model pembelajarannya, interest ke cara mengajarnya, kemudian dengan interest dengan instrumen apa yang dorong pelajari. Apalagi dalam musik sebenarnya tidak boleh kita seragamkan pembelajaran. Itu yang menurutku bikin paling tricky. Tidak boleh kita, bukan tidak boleh, tapi agak agak susah kalau kita mau seragamkan sebenarnya anak-anak mau. Langsung alat musik ini semua instrumental, kolektif.
2: Betul.
1: agak kecuali private class, nah betul. Itu baru kalau di kalau kita di anu di apa ya di sekolah itu agak susah karena itu tadi interestnya anak-anak itu perlu kita perhatikan. Interestnya anak perlu kita perhatikan, bukan interest ke musiknya tapi interest ke instrumennya.
2: Nah,
1: itu jadi salah satu approach yang mungkin yang saya lakukan teh di awal pembelajaran atau di awal kelas itu saya biasanya lempar beragam alat musik. Terserah kamu.
2: Rusak bro, dilempar enggak ya?
1: Maksudnya saya jabarkan di situ, alat musik apa semua di situ. Dia tinggal anak-anak nanti yang mau
2: explore bagaimana.
1: Jadi misal di SD atau di SMP, itu saya di awal pembelajaran itu saya pasti kasih sampling. Kasih sampling alat musik apa yang bisa saya supply ke anak-anak, tinggal mereka nanti yang coba explore. Terus sambil saya mengamati, kemudian saya juga pasti menganalisis kan alat musik apa yang menurut analisisku itu dorang interest ke situ. Nah, setelah dari situ baru kita cermati, baru kita rumuskan lagi bagaimana interest anak-anak ini bisa kita kolektifkan dalam satu pembelajaran yang utuh. Jadi kayak misal ada anak-anak yang ternyata interestnya di alat tiup. Ada alat-alat yang interestnya di penjarian fingering, piano, keyboard, keyboard, pianika dan sebagainya. Ada juga anak-anak yang interest ke perkusi, main pukul-pukul. Kayak begitu. Di situ challenging-nya sebagai kita music teacher karena kita harus merancang itu tadi pembelajaran secara kolektif tapi kita harus beda-bedakan instrumennya. Nah, di situlah yang harus kita analisis sebenarnya bagaimana caranya merancang itu dan bisa membuat pembelajaran itu tadi lebih kontekstual dan lebih otentik dengan materi-materi yang juga harus kita rancang seperti itu.
2: Makanya tadi mungkin saya setuju juga kalau umpamanya dari kecil gitu kan, gak ada anak kecil yang tidak suka musik. Ya kan? Kita saja dari kecil pasti jujur-jujuran nih, dengar suara pasti akan ngerespon. Ya kan? Suara apapun itu. Gitu. Tapi responnya kan mungkin variatif ya, ada yang takut, ada yang tiba-tiba menangis itu tapi dari segi ini ya suara begitu kan ada respon tapi ketika di sisi have fun-nya kita ditawari kecerekan ya kan misalkan ada mana masa kecil dulu itu yang nggak tahu kalau maunya dapat ya
1: dapat apalagi kayak kita kan dulu kalau bisa disuruh beli itu kita disuruh pakai jergen atau apa kita itu secara langsung kenalan dengan musik kita atur tempo ritme kita bawa pukul-pukul jerigen misal kita bawa apa namanya pukul-pukul alat-alat yang ada di sekitar kita itu secara tidak langsung sebenarnya kita dari kecil sudah dekat dengan musik. Gitu. Cuman mungkin toolsnya yang belum ready dan mungkin orang tua yang belum lihat, gitu ya kan. Kita biasa orang tua, kita maksudnya orang tua biasanya kan kurang melihat, kurang bisa buka wide angle dari orang tua sendiri untuk melihat anak-anak ini potensi tidak di musik. Banyak juga orang tua yang tidak sadar. Biasa saya dapat, saya biasa bicara dengan parents-parents orang tua yang nanti di tengah-tengah masa pertumbuhan anaknya baru dia sadar yang mana harusnya kalau dia itu diasah dari dari awal itu bisa dari golden age-nya itu bisa itu justru bisa lebih
2: mudah.
1: Iya, lebih mudah.
2: Lebih memudahkan dia untuk bisa ngenalin tools sosial lebih konsisten tadi
1: betul-betul.
2: Karena saya sepakat juga kalau mamanya ya kalau metodenya seperti itu ya agak kompleks sih kalau mamanya agak trik ya kalau semua alat musik itu harus dipelajari secara langsung mungkin ya seperti pemahaman yang tadi Mal bilang gitu ya mungkin dikasih ke mereka alat musik mana kira-kira yang mungkin bukan mudahnya tapi mereka lebih merespon yang mana gitu tapi lebih banyak mana dari beberapa alat musik yang kita gunakan misalkan keyboard, gitar atau drum dan sebagainya.
1: Kalau dari pengamatan saya Kak Vicky apalagi di SD anak musik anak SD itu suka yang ribut-ribut pertama artinya orang itu lebih suka ke perkusi biasa ya,
2: perkusi
1: gendang sebagainya terus biasa masuk ke ritmis itu ya yang biola gitar dan keyboard begitu itu biasa yang orang itu kadang suka yang ribut yang apa ya yang unstructured kayak gimba dan sebagainya kakula kayak begitu di situ yang lebih dorang interest.
2: Tapi kan beda budaya pengenalan musik, beda latar belakang. Misalnya kan ada tadi seperti yang kita bilang juga bahwa ada yang mungkin dari kecil sudah dibiasakan untuk mendengarkan suara, kemudian juga misalkan kalau saya di keluargaku gitar mungkin paling dominan gitu karena papa itu suka main gitar gitu. Dari kecil dulu sering dengar suara gitar suka dengan suara gitar makanya ya agak bisa lah ya bermain gitar gitu ya tapi bagi mereka yang mungkin keluarganya itu nggak memiliki latar belakang seorang musisi atau musik dan sebagainya tapi mereka merespon secara misalkan terinfluence dari genre musik atau mungkin dari budaya luar begitu kan ya. Misalkan mungkin orang tuanya itu suka dengar yang memang progressive music dan sebagainya gitu. Jadi mereka juga bukan mau mengikuti genre musik tapi mereka lebih terarah untuk bisa mengetahui aliran musik itu dari mana sih sebenarnya. Jadi mereka
1: mengelola itu. Anak-anak itu mirroring kan?
2: Iya.
1: Bahkan playlist secara playlist itu biasa anak-anak itu kan dia mendengarkan dan melihat itu banyak habits biasa. Jadi anak orang tuanya biasa di mobil dengar-dengar progressive metal, dengar lagu-lagu dulu rock and roll, lagu-lagu rock. Itu biasa anak-anak justru mengikuti. Secara langsung dorang akan ikuti. Dorang akan lebih explore apa yang biasa dorang dengar, apa yang biasa dorang lihat kayak begitu.
2: Makanya kalau ditanya kamu apa gitu dari kebanyakan musisi atau band ya biasanya kan kalau suka nanya juga ini arah musiknya kemana Adilan. Sih gitu kan kalau musisi luar negeri yang mana itu kebanyakan mereka memang itu kebanyakan ke musisi-musisi luar negeri jadi mereka terpengaruh dengan musik mereka
1: betul.
2: Tapi kan kalau sudah di Indonesia ya kemudian dibuat lagi dengan budaya Indonesia
1: karena jadi beda lagi kan marketnya beda
2: gitu ya tapi kita bakalan lebih jauh nanti ngobrol lah ya kita masih punya waktu nih sampai nanti di jam pukul 20 malam gitu ya. Jadi jangan kemana, stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: 105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Kita masih punya waktu ya, sampai di pukul 20 sebelum nanti kita bakalan, gak bakalan gabung lagi karena hari Sabtu ya. Musik live chat lokal itu bisa kamu dengerin juga dari pukul 20 sampai di pukul 21. Tapi untuk nasional ya, tapi untuk lokal kita di pukul 19 sampai di pukul 20 dan hadirkan langsung musisi ataupun teman-teman yang berkaitan dengan musik begitu teman Prodio. Dan aku udah barengan sama Mawal ya dari tadi ya, luar biasa banget ngobrolnya, cukup panjang begitu. Tapi menarik. ini yang aku juga pengen obrolin tentang apa saja indikator yang membuat siswa-siswi itu kayak dia tuh lebih menerima alat musik tertentu begitu. Nah, kalau dari pengamatan Mawal sendiri seperti apa?
1: Oke, kalau bicara indikator, sebenarnya kita sebagai pengajar ya,
0: yeah,
1: kita harus punya pisau analisis yang bagus. Karena balihat anak-anak itu interestnya kemana, konsentrasinya ke instrumen apa, jenis modelnya seperti apa, perkusi, ritmis, melodi dan sebagainya, kita harus, apalagi yang buat menantang itu kalau dalam kelas itu banyak anak-anak, itu sangat tertantang ya untuk balihat baca indikator anak-anak itu konsernya di mana. Karena ada beberapa indikator yang harus kita lihat untuk bukan menjustifikasi tapi lihat anak-anak, oh potensinya dia di sini. Oh potensinya dia di vokal bahkan. Oh potensinya dia di alat-alat perkusi. Oh dia konsentrasinya mungkin interestnya di keyboard, alat-alat yang penjarian atau juga ada yang kalah tiup. Kayak begitu. Nah, pertama di awal itu biasanya saya lakukan itu approach yang tadi yang saya sampaikan dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak itu explore. Terserah kalian mau pakai alat musik apa, silakan try to identify, to analyze. Kayak saya kasih alat musik, entah itu alat musik pukul,
0: mainkan.
1: Terserah kalian. Kau mau coba sesuatu ya apa-apa. Itu untuk awal kayak untuk di first meeting, untuk di pertemuan pertama. Setelah dari situ, kita sebagai itu tadi pengajar kita harus lihat pakai pisau analisis kita, oh anak-anak ini ternyata ada beberapa, ada biasa tak taruh musik jadi beberapa kelompok, ada beberapa kelompok yang suka dengan alat musik pukul misal perkusi, ada juga yang berebut alat-alat musik yang alat tiup biasanya, ada juga berebut alat musik yang lain, model jenis model yang lain. Nah kita lihat di situ anak-anak ini seberapa intens. Dorang amati itu alat musik, seberapa intens dorang coba untuk memainkan musik itu. Karena ada juga yang cuma mau cari tahu. Ada juga anak-anak yang cuma mau cari tahu. Kayak dia coba semua bahkan.
0: Ya udah.
1: Selesai. Sudah langsung kembali ke mejanya. Nah, di situ yang lebih challenging juga. Tingkatkan dorang punya interest itu challenging sekali, karena ada juga kan anak-anak yang tidak langsung interest dan musik. Perlu berapa kali meeting untuk tumbuhkan orang punya curiosity, rasa ingin tahu orang itu. Kayak dengan apa yang kita buat rancangan melodi sederhana yang biasa bakasi trigger anak-anak. Begini ternyata kalau kita main ini bisa kita nyanyikan lagu-lagu yang saya suka. Kan biasa orang itu, kita itu kalau belajar anak biasa harus pakai approach yang biasa orang dengar.
0: Ya, misalkan contohnya
1: lagu-lagu di YouTube yang sering orang putar pada saat orang mau tidur, kayak begitu, atau lagu-lagu yang sering orang dengar pada saat di usianya orang.
0: Takutnya kan sekarang, kalau sekarang banyak yang viral-viral.
1: Betul. Jadi kayak lagu-lagu yang ada di YouTube, lagu anak-anak itu harus kita tahu juga sebagai seorang pengen, karena biasa kita tingkatkan orang punya curiosity itu justru dari situ sering dulu dengar.
0: Nah, tiba-tiba kan misalkan ini kan lagi viral MBG, Nina Nino, ya kan tiba-tiba saya cocoknya di gitar misalkan, dalam perkusi dan sebagainya, ya kan tiba-tiba langsung MBG loh ya.
1: Lagi viral sekarang itu.
0: Ya memang sih.
1: Tapi apa ya? Toslek itu masih.
0: Enggak, itu kan cuma ini, intermezzo aja, ya kan.
1: Musik AI itu cuma tidak. Oke, langsung bahas yang tadi ulang kan, terkait dengan ini, bagaimana cara kita melihat apakah anak-anak terindikasi dengan alat musik apa. Jadi setelah kita memberikan orang kesempatan untuk mengeksplor, kemudian kita bisa melihat pengelompokan yang terjadi secara natural, ada anak-anak yang terbagi dengan beberapa kelompok yang satu concern yang sama, satu interest yang sama. Dari situlah kita bisa lihat. Tapi kita tidak bisa melihat dari satu pertemuan, Kak Fidi. Harus beberapa kali pertemuan untuk betul-betul fiksasi alat musik yang dorong interest ya. Nah, setelah kita lihat, setelah kita amati, kemudian bisa jadi kita tanyakan dulu. Coba kita tanyakan dulu, kenapa sampai dorong dari situ? Apa yang dorong interest? Bentuknya, bentuknya ada kan anak-anak yang oh, balihat lalobi panjang sekali. Balihat alat musik yang apa kayak kakula.
0: Kakula.
1: Karena bentuknya mata-mata. Itu kan orang biasa interest dengan bentuknya. Dari suaranya.
0: Suara.
1: Dari suaranya. Seberapa keris orang itu biasa kita ukur dari seberapa suka orang itu. Seberapa suka dorang di alat musik itu biasa kita ukur dengan seberapa sering dorang bertanya biasanya bagaimana cara memainkan alat musik ini.
0: Nah, di situ udah mulai kelihatan begitu ya interestnya.
1: Even itu alat musik tiup yang begitu susah, apalagi lalove dengan tekniknya yang begitu susah. Kayak kita kan di lalove harus pakai ini yang circular breathing namanya. Tekniknya kita harus bermain mengeluarkan nafas sambil
0: menarik nafas. Coba bisa dicontohkan.
1: Ya, lalove itu kan alat musik yang menurut saya agak kompleks. Karena secara teknik dia menggunakan teknik namanya circular breathing. Artinya dia memanfaatkan sisa rongga yang ada di udara. Untuk bisa mengeluarkan nafas sembari menarik nafas. Itu agak susah, Kak Fidi. Makanya kenapa pemain lalove itu bisa bermain sambil berjam-jam.
0: Nah,
1: apalagi kalau dalam konteks adat ya, tapi kita tidak bicara adat itu alat lalove digunakan dalam konteks adat. Tapi secara modern saja. Nah, kayak itu susah sekali kayak gini. Apalagi anak-anak biasa sukanya itu karena alat musiknya unik. Cara mainkan unik. Dia semakin dorang susah untuk mainkan alat musiknya, biasa dorang semakin tertantang.
0: Kan bertanya juga deh, kenapa begini nih?
1: Iya, kayak kenapa begini? Kenapa mainnya begini? Biasa kan dorang lihat misal lalove, dorang interest dengan lalove, terus dorang tidak tahu bagaimana cara batiupnya. Batiupnya pakai lubang kecil sekali. Jarinya dorang yang tidak sampai, tapi dorang masih tetap coba. Dorang balik kakula itu modelnya yang ada mata-matanya, dorang pukul-pukul sembarang tapi bunyinya agak unik. Kayak begitu. Biasa kita ukur dari situ, Kak Fiki. Kita kita coba pakai indikator begitu, rubriknya seperti itu, karena anak-anak itu kita bisa lihat curiosity-nya sampai di mana levelnya. Semakin dorang banyak bertanya, semakin dorang banyak badiam tapi mengamati. Makanya saya bilang untuk kita sebagai orang yang belajar musik dan mengajarkan musik itu sangat challenging sekali. Karena kita harus berkenal dirinya kita dan berkenali bagaimana cara kita itu bisa interest dalam musik. Tingkatkan musikalitas itu memang harus seperti itu.
0: Tapi apa namanya? Bagaimana apa perbedaan yang sangat signifikan selain tadi itu yang kamu bilang juga? Yang paling signifikan dari beberapa alat musik dan juga bagaimana mereka menyesuaikan dengan alat musik itu, selain tadi mungkin melihat dari bunyi-bunyinya, kemudian juga bentuknya, lantas apakah ada siswa-siswa juga kayak ngerasa gak cocok nih gitu, ini perlakuannya kayak gimana nantinya?
1: Oh iya, banyak case anak-anak itu yang hilang motivasi. Hilang motivasi karena bisa jadi instrumennya terlalu sulit.
0: Mas susah ini tiup saya.
1: Sekali. Saya tidak bisa dapat-dapat nih. Bagaimana cara teknik tiupnya. Saya tidak tahu bagaimana cara berpukul. Bagaimana cara bunyikan ini supaya bisa harmoni suaranya. Bisa bermain secara kolektif dengan teman-teman. Nah, dari situ yang bisa kita lakukan sebagai apa ya, sebagai guru ya. Itu harus itu tingkatkan kembali. Motivasi ulang dengan ya terus. Balati bagaimana caranya orang itu bisa dapat gaya baru untuk bisa mencoba gaya baru untuk mencapai apa yang dia mau dapat itu ya. Kayak misal tekniknya. Apalagi kayak masih banyak instrumen kan tekniknya cukup sulit kan. Kayak kakula keyboard apalagi butuh teori. Nah itu kita bicara teori musik lagi. Agak ini ya, banyak kan orang itu hanya berbasis teori tapi tidak berbasis praktikal. Ada juga yang praktikal tapi tanpa teori. Kayak gitu kan susahnya. Nah, di awal itu justru yang menjadi yang agak tricky. Kita sebagai pengajar ya, pengajar. Karena kita harus bisa menempatkan posisi orang ini harus kita supply teori dulu. atau kita langsung praktikal. Hmm. Ada kan anak-anak yang cenderung malas okay. kalau kita bicara teori, padahal harusnya landasannya teori dulu. Kayak begitu. Ada biasanya kan kita anak-anak kan tiup-tiup saja penting berbunyi. Hmm. Pas main ada teknik tiupnya, ada bisa dijelaskan secara teoritis dulu. Ada juga kalau kita main gitar, anak-anak kita suruh main gitar, itu dorang, wah yang penting jadi, dorang bisa beriringi, yang penting dorang tahu chordnya apa sih, E, A, B, C, D, dorang, yang penting dorang berbunyi saja, dorang bisa beriringi sudah sebatas itu. Padahal harusnya ada teori yang bisa dorang harus dorang pelajari dulu untuk bisa bereksplor justru lebih jauh lagi, untuk tingkatkan dorang punya musikalitas dan bahkan itu bisa digunakan, teorinya bisa digunakan untuk bahkan dorang bisa create lagu sendiri.
0: Tapi kan teori kadangkala jadi sesuatu hal yang membosankan. Ini bagaimana menyusun metodenya agar mereka ini agak ini ya, maksudnya merespons secara langsung gitu.
1: Nah, apalagi kalau kita bicara teori musik pasti sangat kompleks. Kita seperti belajar matematika karena saling berkaitan kan.
0: Yeah.
1: Kita harus hitung-hitungan. Di musik itu hitung-hitungan semua, Kak Vicky. Yeah, untuk bacar interval nada kita harus hitung-hitungan. Kita harus bicara, kita bicara interval, kita bicara family chord, kita bicara rumus, rumus mencari nada, itu kita harus pakai matematika. Mencari intervalnya 1 ke 5, chord do-nya satunya apa, empatnya apa, limanya apa. Yeah. Like kalau kita bahas misal dalam circle of fifth, kita mencari kita bedah lagu ini pakai lagu apa, terus kenapa progresif chord-nya itu kalau kita main di C misal, kenapa ketemunya F? Kenapa kita ketemunya G? Nah, itu kita harus bedah sampai di situ, bukan cuma sebatas oh kalau family chord-nya C itu C D E F G A B C. Satunya apa, duanya apa, tiganya apa, empatnya minor, satu setengah, mayor minor diminis.
0: Wow.
1: Kita harus kita bedah sampai situ. Jadi anak-anak itu bukan cuma sekadar tahu oh kalau kita main C pasti ketemu biasa dengan G.
0: Oke. Okay.
1: Main-main saja biasa atau ketemu misal A minor, minornya A, 6-nya A minor. 7-nya diminis, 2-nya minor, 3-nya minor. Nah, harus kita bedah sampai di situ harusnya. Jadi, nah, untuk mengajarkan itu biar tidak ribet sampai begitu, tentunya harus kita rancang sebaik mungkin.
0: Nah, itu
1: supaya
0: gimana?
1: Supaya bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi pembelajaran yang berbasis fun learning kan.
0: Betul.
1: Iya betul, karena kalau kita belajar musik itu belajar besar teori, Kak Vicky, dengan audiens anak-anak SD dan SMP itu kayak belajar matematika, karena baku hitung terus, 1 berapa, 4 berapa, 5 berapa, 6-nya apa, 7-nya apa. Dorang harus berhitung 1 1 setengah, 1 1 1 setengah,
0: okay.
1: cari interval itu baru diatonik, belum yang kalau kita bahas yang lain-lain lagi, scale-nya diatonik, diatonik. Mixolydian, Ionian, Euclidean, itu harus beda lagi hitung-hitungannya. Begitu.
0: Kita makanya cukup scale, kompleks
1: orang
0: ya.
1: Orang harus hafal fretnya di mana, orang harus hafal penjariannya di fret berapa, fret 1, fret 2, fret 3, tali berapa, tali 1 sampai 6 kalau kita bicara gitar misalnya.
0: Makanya biasanya juga ketika musisi

0: suara musik itu cukup sulit atau kayak gimana, nggak termotivasi dari situ ya, nggak ter apa pemahaman dari situ ya. Maksudnya banyak musisi di luar sana yang mungkin iya, secara teori ya kan, dalam tanda kutip ya, mungkin secara teori juga mungkin kurang memahami, tapi secara skill itu bagaimana? Mereka cukup mengandalkan keahlian itu sendiri sehingga apa sense-nya udah bisa kebaca gitu.
1: Saya bahkan justru bangga dengan mungkin teman-teman yang mungkin ada rekan-rekan sejauh saya justru yang saat ini sudah apa ya, sudah rilis album.
0: Oke. Okay.
1: Saya bangga karena kita berangkat dari akar yang sama, maksudnya kita otodidak ya, maksudnya kita tidak terpaparkan alat musik dari awal, dari kita masih kecil, kita tidak diberikan akses alat musik, itu kan banyak yang begitu kan, justru kita bermain termotivasi secara otodidak, karena mungkin melihat orang, tiba-tiba melihat orang jago bermusik, kemudian kita interest dan musik, terus kan kita begitu. Tapi kenapa saya bangga? Karena itu tadi, tidak selalu kita itu bisa pengkaryaan dari dari kapanpun, dari model bagaimanapun kita kayak begitu, Kak Fiki. Ya betul, teori itu tidak selalu penting untuk dalam pengkaryaan, tapi itu tadi, teori itu bisa membuat musik yang kita hasilkan itu pasti jauh berbeda kayak begitu.
0: Oke, lebih terstruktur ya, gitu ya. Mungkin ada kemudahan juga kan, ya tadi sudah dijelaskan bahwa
1: segi musikalitasnya agak segi berbeda. Mungkin dari nada-nadanya, progresinya, kemudian apa ya, instrumennya, kemudian bagaimana cara pengolahan musiknya, aransemennya, komposisinya, itu pasti akan jauh lebih beda.
0: Maul, kita apa ya, masih saya tertarik untuk ngobrol lebih lama ya bareng sama kamu, tapi next time gitu ya, kita bakalan berjumpa lain waktu gitu ya, tapi nanti ada tema-tema, topik-topik yang seru yang mau bisa tawarkan juga barengan sama kita, tapi sekaligus memberikan edukasi gitu ya tentang musik, bagaimana menghidupkan musik itu sendiri. Kita juga belum tadi ngobrol soal di ranah vokal itu seperti apa, tapi next time kita bakal ngobrol soal itu. Makasih buat kunjungannya ke RRI Pro 2, udah berbagi informasi juga. Ini guru musik di SMP mana, SD SMP Golden Gate Valley ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa, dan kayaknya kita nanti bisa di sesi lanjutan gitu ya untuk ngobrolin beragam tema. Tapi saya pengen dengerin statement closing dari kamu dulu.
1: Oke, tidak panjang mungkin. mungkin untuk teman-teman, audiens dari Pro 2. Apa kau pikir? Bingung saya kalau mas musik untuk ini closingnya apa ya? Mungkin untuk orang-orang pendengar Pro 2 yang sekarang punya anak-anak
0: ya, karena memang saat ini lagi di anak-anak, di fase anak-anak
1: concern ya, di situ kan sebagai pendidik anak-anak kan, mungkin bisa lebih aware dengan anak-anaknya konsentrasinya di mana, kalau mereka kita lihat punya potensi di dari segi musik, itu sangat bijak, sangat elok menurut saya untuk bisa difasilitasi. Nah, kemudian tidak lupa juga untuk mengenalkan musik-musik tradisional Kylie atau musik-musik dari etnis manapun, karena dengan begitu itu bisa menjadi salah satu langkahnya kita untuk lebih menjaga nilai atau tradisinya kita dari segi musik. Musik itu kompleks tapi musik itu menyenangkan.
0: Musik itu kompleks tapi musik itu menyenangkan. Oke, luar biasa, terima kasih Maul udah barengan sama Pro 2 untuk malam hari ini di Musik Live Chat, tapi nanti next time kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di sesi berikutnya.
1: Thank you Kak Vicky.
0: Makasih, sama-sama. Dan teman Pro 2 kita pamit ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Wina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Dibutuhkan untuk saat ini, di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
4: benar-benar.
5: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini
5: udah
4: gitu
5: selesai.
4: Ya. Oke, Win. Udah
5: akhir,
4: selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik nggak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita nggak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
6: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kayak.
5: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
6: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, editing, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
5: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Ya, yeah. Gak mungkin di circle kamu gak punya single atau lagu-lagu tertentu, ya kan? Besok lagi nongkrong di mana atau jalan di mana, tiba-tiba musik itu ke-play, tiba-tiba langsung refleks nyanyi bareng atau joget bareng, ya terus juga mungkin kasih apa ya, reaksi yang spontan, uhuy. Masih aja ada ya, ketika ada spontan ada pasti ada uhuhnya, kenapa sih gitu ya. Nah, satu musisi yang kemudian merilis lagi nih lagu tentang persahabatan, mungkin cocok dengan sedekal kamu, jadi bisa di browsing-browsing juga, coba didengarkan nanti ya. Ini salah satu musisi sekaligus juga terakhir kali kemarin kelihatan di salah satu sitcom gitu ya, komedi-komedi. Ya ada Mark Lee. Dia barusan rilis satu single solo terbaru, judulnya itu My Friend. Jadi sebagai karya musik terbarunya, dia pun menggambarkan persahabatan itu mendalam melalui sebuah kesetiaan, ya. Kemudian juga kehangatan, ya, serta komitmen untuk selalu hadir bagi seseorang. Ini ampuh sih ya. Jadi kembali mengingatkan apa ya, dalam sebuah persahabatan kalian itu harus ada yang namanya kesetiaan, kehangatan, serta komitmen yang harus kalian jaga gitu, teman berdua, ya kan? Tapi mudah-mudahan sih saya berdoa atau berharap gitu ya, persahabatan yang kalian jalin dari awal sampai dengan saat itu masih tetap kompak ya.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
6: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
5: Waduh,
6: gitu.
5: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Keren ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, hampir mendekati pukul 22. Kita masih punya sejam loh ya untuk ngobrol dan juga diskusi barengan sama aku, teman 22. Kalau tadi aku tertarik untuk ngobrolin soal persahabatan ya. Maupun single tadi yang juga cukup apa ya, ramai diperbincangkan soal My Friend dari Mark Lee yang sempat merilis singlenya, dan makna itu memang berkaitan dengan persahabatan mendalam. Wih, pastinya ya, kalau mendalam udah pasti banyak hal-hal yang perlu dijaga biar tetap kompak ya, soal kesetiaan tadi, terus juga kehangatan serta komitmen, dan mudah-mudahan sampai dengan saat ini langkah tersebut pun juga tetap konsisten ya kalian pertahankan. Nah, kalau kita flashback juga dari informasi yang berbeda nih ya, brand hari ulang tahun RRI kemarin, teman berdua, itu sesuatu banget. Kalau kita ngelihat juga RRI di masa kejayaannya, kemudian juga bagaimana bisa menarik para generasi muda kita untuk bisa dekat dengan anak muda, itu ada langkah-langkah yang pasti harus dilakukan melalui program dan juga kreativitas yang kita tawarkan. Tapi yang menjadi poin, teman berdua, kalau bicara tentang Pro2 RRI adalah kanal penyiaran radio Republik Indonesia yang khususnya dirancang untuk menjangkau generasi muda Indonesia. Dan kita senang banget ya kalau mamanya teman-teman muda juga turut berkontribusi mensukseskan setiap kegiatan ataupun juga program-program melalui program unggulan ya, seperti komunitas dan sebagainya. Itu sudah cukup banyak ya, karena mungkin kemarin untuk beberapa hari kemarin kita lagi fokus dengan kegiatan nasional ya, dan kali ini kita akan kembali mengundang teman-teman untuk ngobrol dan juga berdiskusi bersama ya, berkaitan dengan mungkin program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang positif di luar sana. Pokoknya ditungguin ya. Ya pasti program ini tuh menghadirkan konten beragam, mencakup informasi, musik, hiburan, konten kreatif yang sesuai dengan kehidupan dan juga minat kalangan muda. Ya kalau ditanya Pro2 seperti apa keberadaannya, itu mencerminkan komitmen RRI ya dalam menyesuaikan karakter siaran dengan perubahan selera dan juga preferensi pendengar muda, teman Pro2. Pokoknya next time kamu bisa ceritain pengalaman kamu juga dengan Pro2 itu seperti apa. Dan khususnya Pro2 lokal di daerah kamu gitu, teman Pro2.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
3: Waduh. Jadi awalnya itu kan
2: coba-coba.
3: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak wah, ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak wah, aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh. Mulai tuh.
2: Mulainya mulai tahun kapan sih? Otaknya
3: tuh.
2: Tahun berapa sih Bang
3: dari
2: mulainya?
3: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
2: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh.
3: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus gak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh, bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
2: Iya bener lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya, awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
4: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
5: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
4: Iya.
3: Hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
5: Betul juga kakak.
3: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
6: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal, tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
3: Pelan-pelan aja dia. Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Terbaik.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: soalnya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dan kita langsung tanya aja Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
6: Waduh. Jadi awalnya itu kan
5: coba-coba.
6: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
5: Aduh.
6: Mulai tuh.
5: Mulainya mulai tahun kapan sih?
6: Otaknya tuh.
5: Tahun berapa sih Bang
6: mulainya? Dari tahun, aku tuh mulainya dari tahun 2020.
5: Wah, wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
6: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
5: Iya benar lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

102.2 FM, teman terbaik kamu. Lagi ikutin tren foto 80-an gak? Yeah. Penasaran gitu ya, apa tanggapan ya atau respon orang-orang di sekitar kamu, teman berdua. Karena padahal di era ini kita tidak pernah ada. Tapi kok di bulan-bulan ini ya, atau tepatnya tahun 2026, penggunanya ini cukup antusias gitu ya. Apa yang kira-kira menjadi daya tarik gitu ya untuk penggunaan AI era 80-an gitu, dengan generasi AI seperti fitur ITS flashback yang lagi viral gitu ya, dan visualnya tuh menghadirkan aksen rambut sasak bervolume ya kan, jaket denim longgar. Kalian dapat yang mana nih ya? Bisa ceritain sama aku dong ya, respon orang-orang di sekitar kamu. Oke. Pencahayaan direct flash, tekstur green film analog ya, serta catatan stempel tanggal berwarna merah orange di bagian sudut gitu ya kan. Kalian dapat yang seperti apa ini? Nanti kalian bisa ceritain juga dengan sama Bro 2 di 081 45 603 1005 gitu ya. Tapi kalau ngelihat fenomena ini, banyak kan yang senang sih, ya kan? Secara meskipun kita tidak ada di era itu, tapi kita dibuat ada oleh ChatGPT, ya. Kita dibuat ada di era itu oleh AI, ya. Tinggal masukin prompt dan lain sebagainya, atau mungkin mengunduh satu aplikasi tertentu, itu udah jadi sih ya. Intinya sih promptnya harus jelas juga. Nostalgia masa lalu yang tak dialami. Tren ini memicu fenomena anemoya ya, perasaan rindu pada masa yang belum pernah dialami secara langsung oleh Gen Z ataupun juga milenial muda macam aku nih ya. Jadi fotonya itu menjadi medium eksperimen gitu ya, visual tanpa resiko pengguna bisa melihat versi dirinya, dan mereka hidup di era tanpa media sosial dan juga smartphone. Itu gimana tuh ya, pasti keren. Menjadi jembatan komunikasi yang cukup hangat juga, jadi banyak pengguna itu operasi foto AI mereka langsung dengan foto asli tertua atau kakek nenek saat usia mereka, teman berdua. Gimana nih? Ya, mirip atau kayak gimana? Ada tombam-tombamnya, ada tirus-tirusnya, bentukannya dan seperti apa? Secara kalau di tahun 80-an itu pasti punya frame yang monoton gitu. Entah rambut, kemudian juga warna foto ya kan, yang tampaknya full color tapi untuk pencahayaannya itu masih minim. Masih minim, ya kan? Jadi rambut mekar, bervolume, big hair, ya. Sasak tinggi pokoknya. Terus juga ada yang punya gaya mulet ya, dan poni keriting tebal buat yang cewek. Pencahayaan hard flash atau efek glare yang lembut, tekstur grain dengan apa film kasar serta tone warna cenderung, itu dia tadi yang saya bilang ya, cenderung ram ya, atau kuning kebiruan begitu ya teman-teman, cocok kuning kebiruan. Ada yang sampai pakai jaket nggak ya, jaket windbreaker neon ya, ini kain denim yang mungkin tren pada masanya, kemudian juga bantalan bahu ya kan, terus kacamata berbingkai tebal teman-teman. Oke, okay. Latarnya seperti apa dari pengalaman kamu sendiri? Oke, okay. Warna-warni atau suasana diskotik gitu, teman-teman berdua. Saya sih coba beberapa hari lalu itu di depan mobil tua, ya kan? Depan mobil tua. Terus biar lebih identik, kemudian juga lucu, saya tambahin lagu yang cukup viral di era 80-an
ya kan, berulang-ulang kali kayak gitu ya. Wadidaw, nyanyi hampir tengah malam ya. Mungkin kamu bisa kirimin juga komen kamu ya, mungkin pengalaman ketika kamu mencoba aplikasi ini, atau bahkan justru mungkin kamu barusan saja ya mencoba, bukan aplikasi ya, atau lebih tepatnya itu lebih ke rekayasa intelijensi ya, dari AI sendiri, tinggal buat prompt yang tepat ya, kamu yang pengen seperti apa, terus tinggal klik, pasti akan muncul dengan sendirinya teman podua ya, wajah kamu ketika berada di era 80-an. Oke, 41 menit dari pukul 22, kita masih punya waktu nih sampai di pukul 23, masih ada sekitar 10-an menit lagi. Tapi enjoy barengan sama berdua dan selamat menikmati ruang istirahat kamu ya, teman berdua, sambil dengerin berdua sampai selesai nanti di pukul 24.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Kecoa, ya kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoak akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoak yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoak bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoak dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa...
1: Obrolan seru di Pro 2FM.
8: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
9: Iya.
8: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
9: Emosinya ya.
8: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih
9: perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
10: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
9: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Lagi tren foto 80-an ya, itu masih cukup banyak di luar sana teman-teman. Dua kan ya, saya sendiri bosan mencobanya 2 hari kemarin, terus respon ya lumayan. Ada yang kebanyakan sih hanya memberikan balasan menggunakan emoticon gitu ya, ketawa dan sebagainya, kebingungan, kok mirip dan sebagainya. Hanya dengan memasukkan what I will have look like around ya, tahun 1985 di AI ya, wajah kita sudah terlihat gitu ya, wajah asli tetap sama, tapi rambut langsung diubah menjadi mulet ya, ikrip dan pakai jaket kulit ya, berpants tebal. Ya pasti akan lucu. Ini testimoni ada beberapa orang sih ya, waktu dikirimin ke grup keluarga katanya orang tuanya langsung respon gitu, lo kok kamu mirip foto bapak aku. Oh iya, bapak waktu pertama kali ngapel tahun 87 gitu. Oke, jadi responnya seperti itu. AI ternyata tidak cuma ya buat gaya, tapi juga seperti membuka mesin waktu gitu ya teman berdua, khususnya untuk keluarga. Estetika analog versus kepraktisan AI ya, mungkin yang lebih spesifik lagi sebagai penggemar fotografi analog begitu ya, hasil olah AI ya, mewujudkan karena detail film grain efek light dan juga kontras warna pudarnya itu terasa autentik. Jadi kita tidak perlu repot untuk mencari kamera 35mm yang saya kan, atau berburu baju thrift era 80-an gitu. Cukup kayak ngunggah foto berhasil.

setinggi dengan wajah yang jelas, kemudian juga atmosfer disco yearbook 80-an itu langsung tercipta dalam hitungan detik, teman-teman. Dengan sangat-sangat mudah seperti itu. Efeknya, efek nostalgia udah pasti. Respon kalau di media sosial banyak yang upload nggak sih? Pasti banyak. Ya, ketika diunggah ke Instagram Stories, main fitur juga at yours atau template trend retro, ya respon juga mungkin akan ramai gitu. Jadi banyak yang tertawa melihat gaya tersebut. Kalau saya sih pengalamannya disambut dengan berbagai bentuk emoticon ya. Tren ini pokoknya tuh bikin fit terasa lebih hangat dan juga berwarna dibandingkan filter artistik yang cenderung minimalis gitu ya, biasa. Oke, kira-kira apa lagi teman berdua? Kayak cukup sampai di sini ya, karena tinggal 2 menit lagi waktu kita akan berlalu sampai di pukul 23 teman berdua, dan selanjutnya ada playlist yang terusnya bakal temani kamu. Sekali lagi terima kasih, salam sehat untuk hari ini, sukses selalu, kita ketemu besok.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat ku tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah.
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Pimpinan dan seluruh kru produk mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekarang merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, program

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini Minggu 13 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow. Pro 2 FM. Pro 2 FM, Hits Music Station.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali informasi di Info Pro 2 dengan informasi mengenai gitaris Kangen Band Dodi Hardianto yang juga dikenal dengan nama Dodi Kangen mengumumkan band tersebut bubar teman berdua, dan dia juga menyebutkan ada kezaliman di dalamnya. Melalui akun Instagram resminya, Dodi mengunggah foto lengkap para anggota Kangen Band. Foto tersebut diedit dengan tulisan bubar di bagian bawah. Hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, unggahan tersebut sudah mendapat 11,3 ribu like. Informasi selanjutnya, band populer Juicy Lucy jadi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini karena batal manggung di XYZ Live Ground di Batam pada Sabtu lalu 5 September. Pada Jumat 11 September, band tersebut akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram @JuicyLucyBand dan mengatakan bahwa beberapa hari ini cukup berat buat Juicy Lucy karena narasi dan fakta dengan mudahnya diputarbalikkan dan ditujukan kepada Juicy Lucy.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2, Lady Gaga kini resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Penyanyi 40 tahun itu dan tunangannya Michael Polanski telah menyambut anak pertama mereka. Kehadiran buah hati ini menjadi salah satu babak baru dalam kehidupan Gaga. Pelantun Poker Face itu sebelumnya beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Sekian informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman berdua. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Senang sekali Nadila bisa hadir pagi hari ini. Di Spidey, selamat pagi teman berdua. Hari Minggu 3. Hari Minggu kuturut ayah ke kota. Hari Minggu 13 September 2026 ya. Dengan beberapa informasi terupdate tentunya pagi hari ini akan saya bagikan untuk kamu sampai nanti di jam 10 pagi, lalu di jam 10 sampai dengan 11 ada program Prodo Hitlist untuk kamu yang ingin merequest lagu kesukaan kamu di hari ini. Semoga hari ini hujannya turun ya teman Prodo, amin. Dan semoga hari ini apapun hajat kita atau keinginan kita atau planning kita bisa terwujud dengan baik, kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dan kita selalu dijaga, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan rezeki dari arah mana saja tanpa kita duga, dan dijauhkan dari segala marah dan bahaya. Okay, so guys, amin. Terima kasih ya yang udah memilih Pro 2 sepagi ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Biasanya yang di persiapan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota-kota dan kabupaten Sigi ya?
6: Iya, benar-benar. Okay.
5: Seperti apa?
6: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Wih. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
7: Jadi di Baku Bantek ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pre-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pre-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Spidey, selamat pagi teman Produa. Dan balik lagi pagi ini ditemenin sama Nabila di Spidey. Kita awali dengan informasi pertama ya, setelah info Produa tadi teman Produa di pagi hari ini. Nah kali ini kita ke informasi mengenai BMKG yang memperkirakan teman Produa akan curah hujan di Sulawesi Tengah pada bulan September dan juga November 2026. Perakiraan curah hujan bulan September 2026 di Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh kategori rendah ya, 0 sampai dengan 100 dan kategori menengah juga. Dan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Donggala dan juga Sigi. Tidak terdapat wilayah dengan kategori curah hujan tinggi teman Produa maupun sangat tinggi begitu ya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengelola sumber daya air, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami curah hujan yang rendah. Dan perakiraan curah hujan di Provinsi Sulawesi Tengah pada September 2026 ini teman Produa, jadi curah hujannya itu ringan begitu ya. Dan memasuki Oktober 2026 kondisi serupa masih diperkirakan terjadi dengan dominasi curah hujan kategori rendah. Curah hujan kategori menengah diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Donggala seperti Buol, Toli-Toli, Poso, dan Sigi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya air khususnya di wilayah dengan curah hujan rendah begitu ya. Dan pada bulan November 2026 curah hujan di Sulawesi Tengah diperkirakan didominasi kategori rendah juga hingga menengah begitu ya. Dan ini akan terjadi di beberapa wilayah termasuk Kota Palu, tidak terdapat wilayah dengan curah hujan kategori tinggi maupun sangat tinggi. Jadi diperkirakan curah hujan di Sulawesi Tengah September sampai dengan November 2026 itu intensitasnya masih sangat ringan teman Produa. Kita berdoa ya semoga hujan segera turun dan kita tidak mengalami yang namanya kekeringan teman Produa.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk.
1: Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
0: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
1: Ayo.
0: Deal.
1: Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
0: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
1: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
0: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
0: Take away aja ya Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
0: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
0: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
5: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
6: Kalau saya, kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak, kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
5: boleh
6: cari,
5: di-search
6: teman-teman di Google itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
5: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
7: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
6: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
5: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
6: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu, jadi kayak seragam.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya teman Pro 2, badak putih utara kini hanya menyisakan dua individu betina di seluruh dunia, Najin dan juga Fatu teman Pro 2. Keduanya tidak lagi mampu berkembang biak secara alami sehingga spesies ini dinyatakan punah secara fungsional begitu ya. Meski begitu, kepunahannya belum sepenuhnya terjadi, para ilmuwan masih berusaha menyelamatkannya melalui teknologi reproduksi berbantuan begitu ya. Hingga awal 2026, program BioRescue telah menghasilkan 39 embrio badak putih utara, termasuk satu embrio baru yang berhasil dibuat dari sel telur Fatu pada awal tahun. Embrio tersebut nantinya diupayakan berkembang melalui induk pengganti dari badak putih selatan. Sejumlah percobaan transfer sebelumnya belum menghasilkan kehamilan yang bertahan begitu ya, sehingga perjalanan untuk menghidupkan kembali populasi badak putih utara ini masih menghadapi tantangan yang besar. Dengan hanya dua betina yang tersisa, nasib subspesies ini kini sepenuhnya bergantung pada keberhasilan teknologi reproduksi dan konservasi teman berdua. Jadi badak putih resmi punah, meninggalkan simbol penting bagi keanekaragaman hayati di dunia.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
5: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
6: area belakang kepala,
5: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa diskualifikasi.
4: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
5: Iya.
4: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Nah,
6: ya, okay, mungkin. Okay.
4: Dan ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini ya namanya kan tinju bebas gitu kan? Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana?
6: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
4: Timbangan.
6: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
7: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
8: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
7: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Nama-namanya adalah ada Sweetie Pelos Taylori, secara langsung merujuk pada nama Taylor Swift. Lalu juga ada Sweetie Pelos Amator, berarti kekasih, merujuk pada album Lover. Ada juga Sweetie Pelos Intrepidus, berarti tak kenal takut, terinspirasi oleh Fearless. Ada juga dikasih nama Sweetie Pelos Petrum, Petrum ya, berkaitan dengan penyair, merujuk pada album The Tortured Pots Department, teman berdua. Jadi para ilmuwan ini menjadikan nama Taylor Swift ya sebagai nama serangga yang baru aja ditemukan oleh ilmuwan di Australia, teman berdua. Wow.

0: Ah, lampu kuning. Jadi lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
6: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
5: literasi
6: dan numerasi. Karena itu yang
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Produe. Dan masih ditemanin sama Nadila tentunya. Pagi ini di hari Minggu, teman Produe hari ke-13 di bulan September 2026. Nah, teman Produe, ada yang lagi tren di Jepang, yaitu tren wisata tidur di Jepang yang semakin populer ya. Jadi namanya sleep tourism. Jadi sleep tourism ini termasuk tren wisata yang memprioritaskan tidur malam yang nyenyak dan berkualitas. Jadi kalau biasanya liburan itu identik dengan hektik, jadwal yang padat begitu ya, bahkan tidak sempat beristirahat dengan baik. Tapi sleep tourism ini menjadi salah satu wisata untuk tidur yang berkualitas. Wisata ini bukan cuma menginap di hotel dengan kasur yang nyaman ya, tapi juga menjalankan tidur sebagai bagian utama dari pengalaman liburan. Dan tren ini makin populer di Jepang karena makin banyak hotel di Jepang yang menawarkan pengalaman sleep tourism, teman berdua. Menurut konsultan junior GTB Tourism Research and Consulting Kanae Yusui, tren ini adalah salah satu dipicu oleh banyaknya orang yang merasa tidak puas dengan kualitas tidur mereka, dan tidurnya bahkan bisa didiagnosis gitu ya. Salah satu hotel di Shimbashi, Tokyo menawarkan program sleep tourism bernama Totonone, dan tamu terlebih dahulu menjawab sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan diagnosis tidur, kemudian mendapatkan racikan teh relaksasi yang disesuaikan dengan tipe tidur mereka. Dan ada yang pakai teknologi juga loh, teman Produe. Dan bukan cuma tidur di hotel, sleep tourism bisa berupa kegiatan untuk mempelajari cara tidur lebih nyenyak dan pemeriksaan medis untuk masalah tidur, hingga liburan dengan perawatan spa yang membantu meningkatkan kualitas tidur begitu ya. Perlengkapan tidur juga bisa disesuaikan dengan posisi dan kebiasaan tidur kamu. Kira-kira kamu tertarik tidak?

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
2: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
1: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
2: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
1: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Bekal mahasiswa yang kayak gimana sih, Ran?
6: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi, dan semester akhir nih fokus gitu.
5: Okay,
6: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
5: Kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya, Ran ya.
6: Betul.
5: Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
6: Betul,
5: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
6: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa, kan mahasiswa banyak ya kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir, oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih kak. Mungkin kalau kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pemain berdua, Messi dan Ronaldo selama hampir 2 dekade menjadi dua figur paling dominan dalam sepak bola dunia. Keduanya kerap dibandingkan karena prestasi, rekor gol, serta persaingan panjang di level klub maupun individu. Namun, meski telah beberapa kali berhadapan di lapangan, keduanya hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjadi rekan satu tim dalam pertandingan resmi. Jika rencana laga perpisahan Tevez tersebut benar-benar terrealisasi, La Bombonera akan menjadi panggung bagi salah satu kolaborasi paling dinantikan dalam sejarah sepak bola, teman berdua. Jadi dua raja bersatu, Ronaldo dan Messi siap tampil di satu tim. Jadi teman berdua, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berpotensi bermain dalam satu tim pada laga perpisahan Carlos Tevez di Buenos Aires pada Desember 2026. Tevez diketahui memiliki hubungan dengan kedua mega bintang tersebut. Dia pernah bermain bersama Messi di timnas Argentina dan menjadi rekan Cristiano Ronaldo di Manchester City, begitu ya. Laga perpisahan Tevez disebut akan digelar di Stadion Boca Juniors La Bombonera. Tevez juga mengaku telah menghubungi Messi dan Ronaldo untuk mewujudkan rencana tersebut. Menurut Tevez sendiri, Ronaldo telah menyatakan kesediaannya untuk hadir, sementara Messi juga disebut tidak sulit diyakinkan untuk ikut dalam pertandingan spesial tersebut. Jika terrealisasi, pertandingan ini akan menjadi momen langka karena Messi dan Ronaldo bisa bermain bersama dalam satu tim, teman berdua. Laga tersebut juga akan menjadi momen spesial bagi Tevez, begitu ya. Sekaligus berpotensi menghadirkan salah satu kolaborasi paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Ih, sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali? Apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi? Atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
7: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Oh. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami anak-anak suka. Oh, jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya.
6: Oh, berarti ada gagal juga.
7: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
6: Oh, masih di Sigi dulu. Ya. Jualan di Sigi ya. Tempat yang memang gitu.
7: Tidak di Gerobak.
6: Oh, di Gerobak. Oke. Okay. Wow.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pemain Purdue jersey tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026 resmi diluncurkan Teman Purdue dan membawa budaya Nusantara. Jadi jersey resmi kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 telah diluncurkan. Seragam ini memadukan unsur budaya Nusantara dengan teknologi dan juga kebutuhan performa olahraga. Sarina sebagai kurator desain bersama Mil selaku official apparel partner menggandeng desainer Gea Panggabean melalui Gea Fashion Studio yang tengah merayakan 45 tahun berkarya. Desain jersey terinspirasi dari seni ukir khas Toba, Gorga, serta motif autentik kain limar dari Sumatera Selatan. Unsur tersebut dipilih untuk mempresentasikan kekuatan, keberanian, kehormatan, dan juga keberagaman Indonesia dalam satu identitas. Jersey ini akan menjadi bagian dari penampilan kontingen Indonesia dalam Asian Games Aichi Nagoya di tahun 2026 nanti.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
2: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si Abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, Bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya, Bang, ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, Bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong, Bang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Namanya Bu untuk Kobin. Dari Abo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Abo itu Abo meet you. Pakarnya itu Abo meet you.
5: Oke, itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
4: Oke, tapi habis.
5: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
4: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabris ini, kita dengan apa ya Bu, dengan Himabris sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.